0: Di sana, Tugu tradisi leluhur khas Kabupaten Kepahyang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ketiga aset komunal yang berhasil meraih pengakuan nasional pada 3 Juli 2026 tersebut adalah Adat Bokwa Iben, Bin Cupi Maibioa, dan Ngidang. Keputusan bersejarah yang memperkuat identitas lokal Provinsi Bengkulu itu disahkan dalam sidang penetapan termin 1 tahun 2026 yang berlangsung pada bulan April 2026. Momentum krusial tersebut menandai babak baru dalam perlindungan hukum dan pelestarian kebudayaan daerah secara berkelanjutan. Setiap karya budaya yang lolos verifikasi memiliki karakteristik unik, mulai dari hukum adat, lingkungan, hingga tata cara bersosialisasi. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan kesiapannya untuk lebih kreatif dan berinovasi dalam menggali segala potensi pendapatan asli daerah yang ada. Langkah strategis itu diambil sebagai respon nyata untuk mengatasi kapasitas fiskal APBD Kabupaten yang saat itu sedang mengalami penurunan. Kesiapan dan komitmen inovasi daerah tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata usai mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Menurutnya, upaya mengoptimalkan pendapatan baru tersebut dipastikan akan tetap berjalan tanpa memberikan beban tambahan bagi perekonomian masyarakat. Dan secara spesifik, pembahasan utama dalam rapat berfokus pada rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2023. Perubahan regulasi yang sedang digodok itu mengatur secara menyeluruh mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah tersebut. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

0: Prompar FM.
1: Anak kambing saya.
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
1: Pro 4 FM.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sedang persaingan menuju kursi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Bengkulu periode 2026-2031 semakin menghangat. Hingga Senin 6 Juli 2026, sebanyak 5 bakal calon telah resmi mengambil formulir pendaftaran menjelang konferensi wilayah atau konferwil PWI Bengkulu 2026. Namun peluang bagi kandidat lain masih terbuka hingga penutupan pendaftaran pada Selasa 7 Juli 2026 hari Iko pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Organizing Committee atau OC Konferwil PWI Provinsi Bengkulu Dedi Hardiansyah Putra mengungkapkan 5 bakal calon yang telah mengambil formulir, yakni Doni Aftarizal dari Radar Utara, Perry dari Antara, Doni Supardi dari Garuda Daily, Amirul Mukminin dan juga Safrin Dani dari Berita Merdeka. Dedi menjelaskan setelah tahapan pengambilan formulir berakhir, panitia akan menerima pengembalian berkas persyaratan pada 8 Juli 2026 di sana. Selanjutnya seluruh dokumen dan dukungan yang telah diserahkan bakal calon akan diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai calon tetap. Adapun pungutan atau pemungutan suara untuk memilih Ketua PWI Provinsi Bengkulu dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026 mendatang. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca langsung di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Halo Ade Sana, selamat kembali lagi bersama saya Anggun di RRI Pro 491,7 FM Bengkulu. Nah, di sini saya akan memberikan ada berbagai topik-topik menarik nih di pagi hari ini. Cak mana Ade Sana? Ade Sana lah sarapan apa belum nih pagi hari ini? Dan juga yang masih kerja ataupun yang sudah masuk kuliah ataupun sekolah, semangat ya untuk pagi hari ini. Jadi hari ini aku nak ngasih ado topik terkini nih. Nah, ado kira-kira dak yang di rumahnya atau misalkan di kosannya ini sering kemasukan tikus. Nah, cak mana tuh kira-kira ndak mencegahnya? Nah, jadi sebelumnya nih adik sana, tikus merupakan mamalia pengerat yang sangat cerdik dalam memanfaatkan celah sekecil apapun untuk menyelinap ke dalam sebuah hunian rumah atau di rumah kita. Nah, banyak juga nih pemilik rumah yang tidak menyadari sama sekali kalau hewan ini tuh mempunyai kemampuan yang luar biasa di sana, yaitu memungkinkan untuk meloloskan diri melalui lubang seukuran diameter pensil atau koin kecil. Nah, selain itu juga yang tidak paling kita duga juga nih kak, ini juga ada dari saluran pipa pembuangan air dan juga lubang toilet kamar mandi. Nah, sepengalaman aku juga nih, aku juga pernah ada kemasukan tikus nih lewat dari pembuangan air karena lubangnya tuh besar nih angin kan. Nah, selain itu juga tikus tuh adalah perenang yang sangat handal dan juga mampu untuk menahan napas di dalam air selama beberapa menit. Nah, jadi tikus tuh mudah nian merayap melalui dari pipa-pipa yang melengkung cak itu. Nah, selain itu ada sana lewat dari jalur bawah, tikus tuh juga sering masuk di area atap rumah dan juga nyo tuh memanfaatkan pohon-pohon yang deket nian dengan bangunan kita. Nah, nyo tuh juga mampu untuk memanjat yang setara dengan seperti tupai. Nyo tuh juga bisa masuk melalui dari lewat kabel listrik atau juga melompat langsung ke struktur atap yang tidak hampir rapuh. Nah, tikus itu juga selain masuk di lubang pipa, juga bisa masuk di menyelinap lubang-lubang pintu. Karena nyo tuh bisa memipihkan tulang rusuk dio. Jadi ngecit nian, ciut nian, nyo tuh bisa masuk dalam lubang pintu tuh dalam hitungan detik. Nah, jadi cara untuk mencegahnya tuh dengan cara kita itu harus sering memasang kawat baja atau juga mungkin bisa racun tikus ataupun juga bisa pakai lem tikus mungkin bisa juga kan. Nah, selain itu juga untuk menutup setiap retakan pada fondasi rumah dan juga dengan campuran semen kasar juga terbukti efektif untuk menghentikan gigi tajam mereka yang selalu mengerat. Nah, untuk info lebih lanjut bisa cek aja ya sana di rri.co.id. Terlalu kemanjangan ya, Pak.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM Ribro Bengkulu. Di sana apa kabarnya hariku? Semoga terus dalam keadaan sehat yo. Dan di sana selama kita menjalani aktivitas, jangan sampai kita dehidrasi. Dehidrasi atau kekurangan air minum ya di sana. Dan ngomong-ngomong tentang air minum, kalau di sana kalau kita beli air minum kok kan pasti kita udah tengok kok di kemasannya, pernah nengok keterangan pH pada label produk. Aku tersebut kok sering menjadi perhatian, tapi belum segala orang mengetahui apa sih maknanya dari pH itu. pH aku di sana merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan suatu zat termasuk air. Jadi skala pH aku berkisar dari 0 hingga 14 dengan aqua 7 yang menunjukkan kondisi netral. Nilai pH aku menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk menilai kualitas air minum di sana. Namun, pH bukan satu-satunya penentu apakah air itu aman untuk dikonsumsi karena masih ada parameter lain yang harus dipenuhi. Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, air minumku memiliki persyaratan pH antara 6,5 sampai 8,5 di sana. Rentang tersebut membantu memastikan air minum memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain pH juga, kualitas air juga dipengaruhi oleh kebersihan dan cemaran mikroorganisme pastinya, kandungan bahan kimia, serta proses pengolahan dan penyimpanannya. Oleh karena itu, setiap kita lagi beli produk air minum di sana, atau air kemasan lainnya, kita harus cek lagi kok tanggal kadaluarsa dan kualitas airnya. Tetap bersama kami di RRI Prompek Bengkulu 91,7 FM, Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rompere FM. Rompere FM. Kabar kita.
1: Di sana anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Mukomuko, Andi Suhari, menyoroti masih adanya sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS yang belum mematuhi harga pembelian tandan buah segar atau TBS sawit yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Bengkulu. Untuk periode Juli 2026, pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan harga TBS sawit sebesar Rp3.312 per kilogram. Namun menurut Andi, masih ditemukan perusahaan yang membeli hasil panen petani di bawah harga tersebut sehingga dinilai merugikan masyarakat. Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu menegaskan, harga TBS yang ditetapkan pemerintah setiap 2 pekan seharusnya menjadi acuan bagi seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Bengkulu. Informasi selanjutnya, di sana tim formatur Dewan Pengurus Provinsi atau DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau INKINDO Provinsi Bengkulu masih membuka ruang penyelesaian sengketa organisasi melalui mekanisme internal. Namun jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, tim memastikan akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan salah seorang anggota tim formatur, Muhammad Rohman, menanggapi surat tanggapan Dewan Pengurus Nasional atau DPN INKINDO yang tertanggal 25 Juni 2026 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan keputusan yang dipersoalkan telah sesuai dengan ketentuan organisasi. Menurut Rohman, surat tersebut merupakan pendapat DPN.

0: dan sebagaimana diatur dalam organisasi. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik sana dimanapun berada. Balik lagi di Prompet Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu. Di Brando siang kali ini adik sana bakal dikawani dengan saya Kamal mulai dari jam 10 sampai jam 3 petang kelak. Nah, di sana mulai dari jam 10 itu sampai 1 jam ke depan.
2: Prompet FM.

0: Prompat FM.
1: Oh, kalau ngotong-ngotong kayak narasumber gitu, ya di sana ya. Untuk yang nak gabungan, boleh di line YouTube kita di RRI Net Bengkulu atau juga boleh di line WA kita 0811-7816-544 atau boleh juga 0736-7321994 ya. Untuk yang nak gabung di Instagram juga bisa di sana ya, di Pro Empe Bengkulu. Nah, juga di sana juga jangan lupa untuk dengarkan kita juga di rri.co.id, juga di RRI Digital ya, untuk aplikasinya di Android atau misalkan di mana aja lah pokoknya ya, pokoknya download lah di RRI Digital. Nah, bisa didengar galau di situ ya. Di pagi kok di sana lah ada Inga Feppy Purnamasari, ownernya dari Pistor ya. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Sehat Inga?
2: Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah ya. Nah, kita nak ngota dulu ya di sana ya, tema kita hari iko langkah awal mulai bisnis aksesoris dari nol. Nah, kebetulan Inga Vepiko punya toko aksesoris gitu yang perintilan-perintilan ciwi-ciwi itu. Nah, yang kayak kalau lanang ngecek tuh tidak jelas nian tuh. Apa nian itu katanya kan. Kan kalau kita kan kalau misalkan para betina ini kalau belanja kan, ih lucu nian kan. Nah, kalau para apa laki-laki itu, ya mana nian sih yang lucu tuh gitu kan. Nah, untuk apa aksesoris iko ngapo Inga milih jualan ataupun usaha aksesoris ko?
2: Pertama itu emang suka aksesoris, emang suka perintilan-perintilan
1: iya,
2: kecil kan lucu kan.
1: Iya kan.
2: Iya. Nengok warna pink dikit, ih lucu beli kayak gitu kan. Jadi emang suka perintilan-perintilan.
1: Iya,
2: Mulainya tuh dari 2018 waktu itu cetak Polaroid. Polaroid itu kan foto-foto kecil.
1: Oh iya, foto-foto iya.
2: Yang digantung-gantung.
1: Iya.
2: Di kamar itu kan pertamanya dari situ. Dari situ kan dia ada jepitan-jepitannya tuh untuk ditempelin di kamar kan.
1: Lampu-lampu tuh deh.
2: Iya, terus lampu-lampu juga, lampu tumbler kan. Jadi ke situ. Terus banyak tuh orang yang beli, banyak yang order kan. Waktu itu sempat juga mau berhenti karena ada yang order 1000 foto. 1000 foto itu benar-benar kita yang milihin, Mbak. Satu-satu. Jadi dari 1000 foto tuh disera kita yang ngambilin satu-satu kayak itu. Nah, kan capek kan, tapi kan sambil kuliah juga kan. Jadi kayak udah bisa lagi nih capeknya mato karena besok harus

0: nambah biaya katanya 100 per foto kayak gitu kan. Ya udahlah daripada tidak kan, daripada kita capek-capek kan 1000 foto, kadang 2000 foto, capek nian kan, Mbak. Udah dari situ lanjut kata abangnya, tidak apa-apa, abangnya yang pilihin. Udah dipilihin sama abangnya, jadi kita tuh tinggal ngasih aja sama orang kan, pre-order. Kalau orang beli berarti langsung disusuni, berarti orang langsung ambil aja ke rumah kita, udah disusunin lagi. Dari situ tuh berkembang, jadi kayak perintilan-perintilan tuh kan ada tumblernya di situ, jual juga kaos kaki, terus mulai beli etalase, dibeliin mama etalase kan, waktu itu dibeliin etalase tuh di ruang tamu. Jadi gak ada tempe lagi tamu tuh. Kalau tamu masuk langsung jualan kan, berantakannya rumah tuh. Terus kata mama, ada garasi di samping, gak pake kan. Terus katanya, pindah aja lah dek, katanya kan di samping, gak pake juga katanya kan. Udah dipakai di samping tuh ternyata kurang lebar juga. Pindah lagi ke depannya, tuh tempe motor mobil. Tapi ada lagi satunya kan. Udah jadi pakai dua ruangan tuh, udah sekarang tuh udah penuh. Jadi sampai merambat-rambat ke aksesoris-aksesoris kecil.
1: Kan banyak ya aksesoris tuh.
0: Jepit-jepit, terus jilbab, segala.
1: Bukan satu macam saja ya, itu banyak.
0: Dari 2018 sampai sekarang tuh itulah, jadi buka cabang udah 3 cabangnya.
1: Oh, udah 3.
0: Cowok lebar sini ada.
1: Cowok lebar di mana tuh?
0: Di depan SMK 1.
1: Di depan SMK 1. Oh, iya.
0: Terus di Unip sama di rumah, di garasi tadi.
1: Oh, gitu, di Unip ada. Di rumah di mana tuh?
0: Di samping, kan di garasi. Enggak,
1: maksudnya
0: kan
1: alamatnya?
0: Di Lingkar Barat.
1: Oh, di Lingkar Barat. Iya, pokoknya segala ado, iya. Tapi apa tuh di tahun berapa tuh? Nah, di apa buka pertama tuh di rumah?
0: 2018.
1: Oh, 2018. Ya berarti sebelum COVID ya?
0: Sebelum COVID.
1: Sebelum COVID ya. Oke, sebelum COVID. Dan kalau dihitung sampai sekarang itu mungkin lah udah jalan 3-4 tahunan ya.
0: Kalau
1: 2018 7 tahunan ya, 7 tahunan ya. 7 tahunan. Iya. Lah jalan 7 tahunan. Oh, lama juga ya. Kamu juga ya, tapi tetap konsisten ya. Cak mana caranya ingat bisa konsisten tuh?
0: Konsisten tuh dari langkah-langkah kecil aja. Misalnya Mbak harus kayak mikirin barang apa lagi nih.
1: Iya, mundur dikit nggak biar suara ya nggak.
0: Mikirin tiap hari ini barang apa lagi yo. Kadang tuh kan orang tuh bosan kalau barang-barangnya itulah kan. Terus tuh ngikutin zaman.
1: Benar-benar.
0: Pas COVID kemarin kan orang cari masker tuh. Ya Pepi jual masker kayak gitu kan. Jadi lihat situasi dan kondisi, terus juga ngikutin zaman.
1: Apa yang lagi tren gitu kan? Tren apa yang sekarang lagi viral gitu kan?
0: Itu dilakuin secara konsisten.
1: Dan juganya memang apa tuh, ingat kok memang suko ya perintilan-perintilan cek itu ya,
0: emang hobi
1: ya,
0: passionnya kayaknya.
1: Jadi itu memang tidak masalah juga kan ngurusin yang hal-hal perintilan yang kecil-kecil aja tuh yo, tidak ada apa, tidak ada pusing lah tidak gitu beban. Kan karena kan memang suka gitu kan, suka hobi juga gitu kan. Tapi ngapa namanya Pistor kok?
0: Namanya Pistor karena dipanggil di rumah tuh sama ponakan tuh Pepe.
1: Oh gitu.
0: Karena Pepe kan namanya, jadi panggil Pepe gitu kan. Pepe, panggilan di rumah tuh P, jadi oh yaudah Pistor aja
1: gitu. Oh gitu, gitu. Oh jadi nama ingat aku ya, Pistor. Pistor atau Pistor bacanya?
0: P, tapi kan karena
1: P dua
0: kan.
1: Oh jadi double, jadi
0: P, apa aja sih.
1: Iya, Pepe Baslada. Iya,
0: asal lanjut. Asal
1: lanjut. Ilanian mulu. Asal belanja aja ya, ya serah lah ya. Harganya dimulai dari berapaan tuh, ingat perintilan ingat kok?
0: Harganya mulai dari 1000.
1: Oh dari 1000-an ada, sampai yang mahal berapa ingat?
0: Kayaknya paling mahal tuh 60 ribuan.
1: Oh ada 60 ribuan.
0: Jadi emang untuk pelajar-pelajar.
1: Iya, murahnya lah pokoknya ya. Terbelilah dah kayak gitu dah. Kalau misalkan tiap hari ngopinya dua kali ya mungkin dikurangi kan. Nggak beli perintilan yang banyak kok kan. Yang kecil tidak penting kok kan. Kayak kami kan tuh malu. Penting nian.
0: Kalau cowok juga lah malu kan Mbak.
1: Iya bener. Dah tuh juga kadang tuh kalau perintilan-perintilan kayak gitu tuh kita tidak beli aja tuh kalau misalkan kita tidak selero, nengoknya aja tuh jadi selero gitu yeah. kan. Iya lucu nian gitu kan, mak dibeli kan, mak dibeli galo gitu.
0: Nah. Galo orang cerita, mbak kami niatnya dari rumah cuma beli ini loh. Pas di situ nengok, iya lucu nian, warnanya pink, warnanya ungu, warnanya biru. Saya juga tuh beli banyak mbak, ngaku kayak itu katanya kan.

0: Iya nih yang pulau. Gak pecah itu mbak. Iya, ya, cuman mana udah. Kami mah yang jualan seneng-seneng aja.
1: Emang itu kan. Iya.
0: Oke. Tapi banyak mbak untuk jenisnya banyak. Mulai dari apa misalkan jepit-jepitan.
1: Terus kini ke jilbab.
0: Oh, ke jilbab juga.
1: Masker mukul.
0: Mulai dari dewasa, iya, anak-anak gitu ya. Anak-anak, cewek, cowok ada.
1: Gantungan. Tapi kebanyakan cewek karena emang konsepnya kan pink putih kan.
0: Iya, benar. Agak ngeri juga kalau misalkan lanang enggak belanja dah gitu kan. Misalkan nak belikan kado untuk metenya kok tadi kan, agak segan juga.
1: Kadang nyoba malu-malu dari
0: iyalah.
1: Jadi kami ngomong sama karyawan itu kan ditanya aja, nah apa?
0: Iya.
1: Soalnya dia malu kan, dia ngomongnya aja tuh malu.
0: Iya malu.
1: Kan. Kadang dia masuk tuh kalau berdua sama cowok kan, sedorong-dorongannya.
0: Iya.
1: Tanya lah. Iya.
0: Lucu pula dah. Kalau kita mah seneng-seneng aja ya, apalagi kalau dari luar nampak yang lucu-lucu tuh. Tapi memang untuk target pasarnya P-Store Iko kok remaja-remaja gitu ya, anak-anak SMA,
1: anak-anak SMA
0: gitu dah.
1: Anak-anak kuliah
0: gitu kan,
1: sering
0: gitu.
1: Cari kado-kado untuk SMA,
0: iya, benar-benar. Tapi ada dah sih yang menjadi Iko yang menjadi kendala untuk Inga sendiri untuk untuk ngejual atau mungkin untuk beli bahan-bahannya tuh ada kendala dah Inga?
1: Tidak sih, itu tadi karena passion tadi dah. Kayak nikmatin aja jalan jadi kayak kalau kendala tuh paling masalah-masalah kecil lah, masalah teknis lah.
0: Kadang mungkin kalau sedang gak mood gitu kali kan, lagi bete gitu kan.
1: Terus dari awal tuh yang susahnya tuh ngebangun sistemnya. Yang bedain usaha biasa sama dagang itu kan biasanya dagang tuh gak pakai sistem. Kalau kita tuh barangnya tuh diinput satu-satu, benar-benar di barcode. Jadi kalau hilang tuh kan ketahuan. Nah, susahnya tuh dari situ. Kalau misalnya buka toko baru, segala barang tuh harus gitu barcode satu-satu dan beda-beda kan angka-angka.
0: Iya, benar.
1: Itu. Jadi tapi dari sistem itu bisa banyak banyak fungsinya, banyak manfaatnya.
0: Banyak keuntungannya ya.
1: Jadi kalau kita pergi misal PP jauh, misal ngambil lagi beberapa barang di Jakarta, itu bisa pantaunya lewat HP aja karena udah tersistem. Terus pendapatan pengeluarannya tuh udah ada dalam aplikasi semua. Itu jadi kalau yang pertama tuh susahnya itu input barang aja. Tapi kalau sekarang kayak misalnya barang-barang dikit harian nyampe, karyawan aja yang input
0: ya. Oh, jadi beli barangnya langsung Inga sendiri ya?
1: Iya, masih sampai sekarang.
0: Siapa mana sih rasanya Inga jadi owner tuh yang punya 3 cabang kok Inga? Mana sih Inga rasanya?
1: Rasanya pusing.
0: Pusing ya? Oh, masih pusing juga ya?
1: Pusing. Pusingnya tuh bukan fisik lagi, lebih ke otak. Kalau dulu kan capek, nyusun barang, capek itu. Kalau ini kan udah ada karyawan kan. Jadi capeknya tuh mikir, aduh ini apa lagi yo? Trennya ini apa lagi yo? Carinya kayak itu.
0: Jadi,
1: lebih ke otak.
0: Iya sih. Jadi terus ini ya nengok-nengok referensi-referensi gitu kan.
1: Terus kalau udah tokonya udah agak besar kan. Misal kayak di Unip udah besar tuh. Ini mau diisinya apa lagi? Perasaan udah galau lah. Kayak itu kan kalau aksesoris kan Femi mainnya cuma di aksesoris belum merambah-rambah kan. Terus ini aksesoris apa lagi? Perasaan aksesoris nih kayak inilah bentuknya. Jadi pusing juga kadang-kadang.
0: Pusing ya. Tapi itu dinikmati aja udah. Iya kan. Mumpung lagi muda ini kan Iko juga udah satu. Iko juga udah maksudnya tuh satu kebanggaan juga lah. Udah ingat di umur yang segiko gitu kan lah. Lah usahanya lah besar gitu kan. Tapi ada udah sih Inga tipsnya kok untuk anak-anak yang memang seumuran Inga kok yang gak buka usaha cak Inga kok gitu. Nah, apa sih tipsnya dari Inga, ala Inga aja?
1: Kalau tipsnya mungkin pilih usaha atau mau bikin usaha itu harus sesuai dengan passion. Jadi ketika kita ngejalaninnya kita tidak merasa beban.
0: Misal kita
1: nih passion kita di belajar, kita senang belajar kayak gitu. Kita bisa jadi guru les sampingan. Kalau Feby kan suka aksesoris, barang-barang kecil kayak gelang-gelang kayak gini. Ini sukanya
0: suka ya.
1: Dulu tuh malah cita-citanya mau punya fotokopi. Nengok fotokopi susun-susun barang-barang kecil tuh kan
0: juga
1: lucu
0: ya.
1: Kan.
0: Ya,
1: jadi kayak milih usaha itu sesuai passion biar kita tuh tidak buntu.
0: Iya benar.
1: Menikmatin juga jalannya. Kan kalau misalnya tidak sesuai passion gitu, buntu nian kan kadang tuh nak apalagi yo ini kalau kita sesuai passion, oh ini lucu, ini bisa nih dijual, ini masuk nih sama pelajar kayak gitu. Jadi otak kita tuh jalan terus kayak gitu, cair-cair aja gitu.
0: Iya kan? benar-benar ya,
1: karena sesuai passion, dipilih sesuai minat dan bakat, dan cari juga skill kamu apa
0: gitu. Iya benar-benar ya, jadi
1: skillnya
0: itu.
1: Bisa di renang ya jadi guru renang,
0: iya gitu.
1: Kan menghasilkan uang kan.
0: Iya, kalau memang bisa masak ya masak. Apa misalkan
1: kedai,
0: itu kalau pengen memang nak buka usaha ada, tapi kan kakak kayak males, mageran gitu kan. Itu aku. Nah kalau kita balik lagi di sana ya, jangan kemana-mana, caranya seru kok, nggak tak ingat kok dah mana yang nak buka usaha, mungkin mulai dari aksesoris dulu, mungkin dari rumah dulu, dah ingat ya. So, apa tadi juga tipsnya juga untuk pemula, mungkin mulai dari rumah dulu dah sih, mulai dari rumah dulu gitu kan, mungkin nengok dulu pasarnya cak mano, selain tadi juga kayak passion ya buka usaha tuh gitu kan. Nah kalau kita balik lagi adik sana ya, siapkan dulu pertanyaan. Nah kita kelak nanya-nanya kayak ingat Vepiko ya, jangan mana dulu, pokoknya di perompe aja suara budaya Bengkulu.

0: Suara Budaya Bengkulu.
1: Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip kendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games, menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik Dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 Dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Di acara kecil kita ya di pagi hari ko nak kita masih ke ingat Feby Purnamasari owner dari Pistor ya atau Pestor ko yang lah ada di Kota Bengkulu ko ada tiga dah ingat ya cabangnya ya.
1: Iya.
0: Ada tiga di rumah ada, di sawah lebar ada, di Unip pun juga ada ya. Jadi untuk yang teman-teman yang di Unip, jadi tidak susah lagi mungkin ke rumahnya Inga Feby di Lingkar Barat ya.
1: Iya.
0: Di Lingkar Barat ya.
1: Barat.
0: Atau juga jangan lupa juga untuk apa dah nengok-nengok mungkin, nengok-nengok dulu aksesoris sapo ajo yang ada di Pistoriko. Instagramnya apa Inga?
1: Pistor. Underscore Pestor 8LB terus Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Pokoknya banyak ya. Nah, ditengok aja situ. Tapi di tiap itu tokonya sama gak lo kan ingat untuk barang-barangnya?
1: Sama. Rata-rata sama, cuman ada yang kalau sawah lebar kan kecil kan. Jadi
0: oh, jadi terbatas semua.
1: Jadi terbatas kayak barang-barang yang besar.
0: Iya. Oke. Tapi mungkin kalau nak lengkap mungkin yang besarnya ada ingat apa di rumah apa di mana tadi ingat di yang di Unip ya.
1: Di Unip lebih besar.
0: Yang di Unip lebih besar, mungkin lebih lengkap ya. Nah, apa sih ingat untuk nak buka apa dah usaha aksesoris kok tantangan yang paling apa dah yang paling sering dihadapi itu apa ingat misalkan? Mungkin komplainan customer mungkin tidak juga.
1: Komplainan banyak, cuman kan kita ngejaga customer tuh biar dibalik lagi tuh. Misalnya dia komplain, "Mbak, ini cah nih." Gitu kan dari dari kami beli tadi pertamanya tidak pertamanya tidak dicek kayak gitu. Jadi kan itu kesalahan kita kan. Itu bertanggung jawab. Tidak apa-apa Mbak, balikin aja kalau kita ganti.
0: Karena kita
1: gitu.
0: Memang tidak ngecek ya.
1: Karena emang kesalahan karyawannya juga tidak dicek.
0: Iya benar ya.
1: Jadi untuk menjaga percayanya customer itu ya kayak gitu. Kalau ada komplainan enggak apa-apa dihadapin bae, tapi minta maaf dulu pertamanya kan. Maaf ya Mbak sebelumnya kayak gitu kan. Cuman enggak apa-apa Mbak, dibaliin aja. Kami tanggung jawab kok gitu. Jadi dia enggak trauma balik lagi kan.
0: Iya, benar-benar ya. Itulah dah ingat yang dijago dah gitu dah kalau misalkan kita nak usaha apapun dah. Apa dalam pelayanan ya, selain juga kita apa dah memberikan kualitas barang kita juga kan. Kita harus juga dengan pelayanan, dah ingat ya. Nah itu kalau misalkan ingat tuh untuk syaratnya untuk retur ataupun untuk ganti C itu tuh ada ikonnya juga, ketentuannya juga. Atau langsung bawa datang nampak konstruk atau langsung apa cuman?
1: Kalau kesalahannya dari kita sih.
0: Oh, ditengok juga ya.
1: Cuman kalau misalnya banyak customer nih banyak juga kayak salahnya bukan dari kita. Misalnya dia salah milih jilbab. Milih warna jilbab. Nah, itu kan bukan tanggung jawab kami kan. Iya banyak. Mbak, kami ini salah lah pilih jilbab. Pilih warna jilbab gitu kan. Maaf ya Mbak, cuman kan kesalahannya kan bukan dari kami ya. Cuman kalau misalnya kesalahan dari kami atau ada kelalaian dari tim kan, itu bisa dibantu. Cuman kalau kesalahannya dari orang atau customer itu ya agak susah juga ya Mbak, yaitu lah kalau kami iyo kan galau dia balik ke galau kan.
0: Tapi kan memang seperti itu, dak di Pistor aja dak kau ingat ya, memang di ketentuan yang lain juga seperti itu. Bahkan di struk itu kan juga dijelaskan barang tidak bisa dikembalikan gitu kan. Nah, iko ingat masih mending kok bisa dibalikan gitu kan, karena memang kesalahannya memang dari pihak dari toko Pistor sendiri gitu kan. Tapi kan juga ditengok juga dak ingat. Nah, iko apa tuh namanya? Aduh dah sih ingat tuh selain juga pusing mungkin dekat komplainan yang mungkin tidak iko ya, maksudnya tuh tidak perlu tiap hari dah ingat. Tapi ado gitu kan, Nah, aduh dah sih sehari atau mungkin sebulanan itu sebulan mungkin tidak iko kali ya sebulan atau mungkin sehari atau mungkin sejam lah ada ado yang tidak beli atau tidak berkunjung gitu.
1: Maksudnya?
0: Yang Iko maksudnya itu tuh jadi peningkatan atau apa hasil dari omset ingat tuh jadi nurun gitu. Ada enggak sih dalam sehari atau mungkin dalam sebulan itu orang jajan dikit gitu?
1: Ada.
0: Oh, ada ya di awal-awal ya.
1: Kayak ini. dampaknya mungkin karena sekarang kalau Agustus kan PP ada event tuh Pestor. Jadi jual barang-barang Agustusan. Oh. Nah, kalau sekarang tuh Agustus tahun inilah, Agustus
0: iya
1: tahun
0: sih.
1: 2025 nih kayak mau efisiensi anggaran.
0: Iya, iya.
1: Jadi anak-anak tuh kan tidak boleh yo. Maksudnya dipungut biaya dari anak-anak kayak itu kalau di sekolah. Jadi kan kalau dekor-dekor tuh biasanya kan sumbangan nih. Kalau kini tahun ini tidak boleh lagi. Jadi Agustus kemarin tuh sepi dibanding
0: sepi, ya.
1: Agustus yang 2024.
0: Gitu. Jadi itu dampaknya kemana-mana, ada. Iya, jadi mungkin di pas apa dak di momen-momen cah itu yo, jadi ida laris manis iya, gitu kan.
1: Bedanya tahun event tahun 2024 sama 2020.
0: Iya, jadi itu memang segalonya tuh emang iko yo ngaruh gitu kan. Nah tapi untuk yang cah itu tuh ingat tuh nyiasatinya cah mana sih, atau diadakan promo atau apa gitu?
1: Iya, diadakan promo terus diiklanin terus kayak gitu, di story ya. Jadi orang bisa lihat kan. Cuman kalau misalnya emang kondisi atau situasinya di tahun ini kayak gitu, ya udah enggak apa-apa kan, itu kan itu tadi keunggulan kalau kita beli barangnya bukan makanan.
0: Iyo jadi sih. Bisa dijual jadi tahun depan. Iya benar, nya tidak basi juga, dak gitu kan, dan nya tuh masih terpakai juga, dan juga pasti bakalan iko juga sih karena kan tidak dipanas untuk nyimpanannya gitu kan. Iya sih dak. Dan apa dak? Oh, nah untuk dukungan keluarga Inga ya, seperti apa sih dukungan keluarga ataupun teman-teman Inga dengan usaha Inga yang sekarang sudah berhasil?
1: Sangat mendukung sih, terutama mama. Yang pertama suruh jualan tuh mama.
0: Iya ya.
1: Katanya jualan lah dek, kayak nambah-nambah uang jajan lah.
0: Iyalah,
1: gitu kan. Minimal tidak minta jajan lagi sama mama kayak gitu kan. Makin kesini makin tidak mintanya apa-apa lagi.
0: Iya, malahan mungkin Inga yang ngasih dak.
1: Kalau itu keluarga tadi support, teman-teman juga support lah dari awal. Cuman kalau di awal lagi merintis tuh kita benar-benar tidak bisa main,
0: iya,
1: bisa keluar,
0: makan
1: sama mandi aja susah karena
0: iya, benar-benar.
1: Terkadang makan sama mandi tuh ketar-ketir. Mandi tuh 5 menit tidak bisa mbak lah, ada orang-orang manggil kan dulu tuh kan.
0: Gitu.
1: Nah terus teman-teman tuh ngajak main yuk pep, kata tidak bisa kalau nak main ke rumah aja yo,
0: iya,
1: yang berjualan. Jadi orang mungkin gak asik ya, orang nak main malah disuruh kalau dijualan
0: benar-benar.
1: Tapi terasa berarti teman-teman yang kawan pada saat itu ya, berarti emang teman-teman yang mau ada di saat suka dan
0: suka kan. Benar-benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Sampai sekarang tuh ingat aja kayak itu momennya.
0: Saat jadi ada hikmahnya ya.
1: Saat itu kita bisa nengok tuh, oh ternyata ini kawan-kawan yang benar-benar rendah kawanan
0: iya.
1: Cek itu kan karena emang benar-benar sibuk di tahun
0: satu sampai karena kan emang juga baru merintis dah ingat ya kan, baru mulai juga gitu kan. Dia tidak mungkin gitu ado jagonya lah, cuman nunang gajinya gitu kan.
1: Iya
0: belum bisa
1: kan.
0: Jadi di tahun berapa ingat lah ado karyawan
1: kayaknya mulai Adu karyawan tuh di 2 tahun pertama tuh lado karyawan.
0: Oh lado.
1: Cuma baru satu.
0: Ya bantu-bantu di rumah.
1: Karyawannya tuh kan ada yang keluar tiba-tiba ngomong apa, ternyata buka juga aksesoris cak gitu. Itu juga kan banyak juga di awal-awal
0: tuh.
1: Cuma makin kesini yo kayak karena udah lumayan juga karyawannya udah lah kayak gitu. Kalau pertama-tama terasanya ditinggalin pas lagi rame-rame
0: gitu kan. Ditinggal lagi sayang-sayangnya.
1: Asik.
0: Nyu pergi cari yang lain loh.
1: Buka usaha yang sama kan. Cuman mungkin itu pilihannya ya.
0: Iya.
1: Kadang tuh terasa aja sakitnya.
0: Iya sih. Itu tuh Iko udah ingat maksudnya tuh jadi Iko ya apa tuh jadi ujiannya di usaha gitu ada. Tapi kalau ingat cuman sih nyiasatinya untuk ya pastilah ada perasaan gitu yang kayak misalkan lah kok bisa sih gitu kan. Nah ingat sendiri mikir kan enggak sih hal-hal yang kayak itu apa ya udahlah biarlah rezeki mah ada yang ngatur gitu kan.
1: Mikir sih pertama-pertama tuh mikir. Sedih. Terus tuh lagi rame-rame enggak ada kawan tuh kayak karyawan tuh aduh sedih banget kayak itu kan ditinggalin nih. Terus tuh banyak juga tuh ada beberapa waktu agak rame karyawannya, cuma ada yang tangannya jahil, ada biasalah kan kayak duit tuh nak nyelek-nyelek
0: kan itu ada
1: juga. Cuma yang makin kesini kayak banyak orang kan beda orang beda ya bisa-bisa kita tuh lah. Selain kalau Pepis kayak karyawan tuh selagi dia jujur sama dia nak kerja, yaudah. Karena susah juga kan gitu ngatur orang harus kamu kayak yang kita mau kan. Jadi kalau Nyola jujur terus Nyola nak kerja, yang penting tuh jujur sih yang pertama.
0: Iya benar ya. Dan juga dia tuh mungkin rajin lah, mau kerja gitu kan. Tapi kan kadang ada orang yang jujur, kadang tuh tidak mau kerjanya, ya karena tidak peduli orang masuk. Orang tuh ditanya dak kan, kita kan senang ya ditanya-tanya tuh nak beli apa yuk, biasanya kan nak nyari apa gitu kan. Yo misalkan kalau nyo sibuk aja kayak dirinya misalnya nyo kayak HP-nya aja gitu kan. Nah jadi kan orang malas gitu kan. Bener. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang enggak pengen ditanya, nyo nak aja nyari dewe atau cowono gitu kali kan. Tapi kami sih tipe senang yang ditanya. Yeah.
1: Jadi gak bingung gak,
0: jadi kan kita misal kok beli satu, jadi ditawarin, nah iku aja mbak, iku elo, iku iku. Nah jadi kan kita kan mau juga tuh, mau beli gitu kan. Nah ada gak sih apa tuh namanya, kalau di Pistor sendiri atau mungkin Inga sendiri gitu kan, berencana untuk nak buka ataupun mungkin nak memperluas lagi di Curup misalkan?
1: Belum kalau di Curup.
0: Oh belum ya.
1: Kemarin tuh baru perluasan, baru udah diluasin.
0: Oh,
1: kemarin tuh satu.
0: Cuma satu, sekarang dua. Masya Allah, sukses terus ya Inga ya.
1: Kalau di luar belum ada yang nengok Inyo.
0: Iya ya, tapi kelak beguyur dah Inga ya, biar Allah. Orang tahu dulu. Dah, mudah-mudahan dari kita ngota-ngota kok kan, jadi orang Curup dengar kan. Nge-DM lah kelak kan. Tapi apa kok Inga untuk selalu menjaga kekonsistenan atau mungkin Iko harapan? Harapan Inga di Pistorico, cak mana Inga ke depannya?
1: Harapan ke depannya, harapan ke depannya kini tuh lebih ke bisa bantu banyak orang.
0: Iya, buka lapangan kerja, cete ya.
1: Iya, karena kan sekarang tuh susahnya.
0: Iya, benar.
1: Vepi galak buka loker nih, itu banyak yang masukin loker itu yang udah pada sarjana. Jadi kayak orang sarjana aja nih banyak kayak itu yang mau kerja kan.
0: Jadi kita perlu bingung nak gaji berapa dah.
1: Iya, bingung pula kita kan. Jadi kayak enggak jadi berkah sih untuk orang banyak. Terus kan karyawan-karyawan gini tuh kayak gimana ya? Kadang tuh dia tuh kerja tuh bukan untuk dirinya sendiri.
0: Iya, iya.
1: Orang tuanya bantu keluarga, bantu adiknya. Jadi kan kita di situ mungkin kalau kita baik didoakannya kita lancar kerjanya kan. Kalau kita baik sama dia, jadi kayak itu mau jadi berkah aja sih kalau sekarang. Sama nabung-nabung.
0: Iya, benar-benar ya. Mudah-mudahan dak Inga ya. Apa kayak segala yang udah diniatkan baik, mudah-mudahan baliknya juga baik gitu dah. Amin. Ya. Apa kok pesannya untuk anak-anak muda yang mageran di luar sana? Mungkin bisa mulai dulu kayak buka usaha aksesoris atau apa gitu, kasih Iko aja Inga pesannya apa gitu kan. Kalau misalkan gunakan waktu muda untuk apa hal-hal yang produktif lah gitu kan. Nah, apa kok pesan Inga?
1: Pesannya itu tadi, cari skill dan kemampuan. Terus ubah skill atau kemampuan atau passion itu jadi uang.
0: Yonianto.
1: Yang paling susah itu bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri.
0: Nah, lah benar Nianto. Yonianto pokoknya, memang melawan diri kau sendiri Nian.
1: Iya, melawan
0: memang,
1: kemalasan, kemageran.
0: Benar.
1: Jadi harus konsisten. Konsisten itu apa? Kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita lagi enggak melakukannya.
0: Nah, iya benar.
1: Misalnya kita
0: benar,
1: lagi malas kok.
0: Iya.
1: Tahu tapi niatnya kayak ini. Jadi harus tetap dilakukan walaupun kadang kita aduh capek banget kan, kadang malas gitu kan. Cuman ya ingat harus konsisten kan ngejalaninnya. Tapi dari langkah-langkah kecil aja enggak apa-apa setiap hari. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu tuh kayak ada catatan. Kalau Pepi hobi nyatat per tahun. Misalnya wishlist tahun ini apa kayak gitu, tempel di kamar.
0: Gitu ya.
1: Jadi punya kalau udah di checklist, kayak gitu. Setiap tahun pasti punya harapan dan doa
0: Pastilah ada pencapaiannya setiap tahunnya. Ada berapa banyak ingat pencapaiannya?
1: Pencapaian enggak sih, enggak banyak sih.
0: Plat realisasi enggak lo, enggak? Plat habis tahun kok enggak? makasih banyak Inga lah mampir ke Prompe. Mudah-mudahan apapun Iko apa tadi namanya wishlist Inga kok bisa terrealisasi galoda di tahun Iko ya. Amin. Dan juga makasih juga untuk adik sanak galonyo yang lah gabungan di acara kita di kece kita untuk hari Iko yo. Yang nanya-nanya penasaran silakan aja kunjungi Instagramnya di mana Inga?
1: Instagram pribadi Vepi Pestor, terus Instagram jualan Pestor 8LB, Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Iya, nah tengoklah di situ ya, banyak macamnya aksesoris yang ingin aku jual ya. Dan sampai di situ dulu adik sanak galonyo di acara kece kita gitu untuk hari Iko. Kita jumpa lagi di kece kita di lain waktunya ya. Dan untuk ingat terima kasih lah mampir ke Prompe ya. Dan juga adik sanak juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berondo pagi kok kayak Vivi ya. Nah lanjutlah di Berondo siang kayak kawan-kawan penyiar lainnya ya. Kalau gitu sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,7 FM dari Probat Bengkulu. Di sana tidak terasa kebersamaan kita hampir berakhir. Di sana hari kala nunjukkan pukul
1: intermezzo
0: 9:58 waktu Indonesia Barat. Di mana kurang lebih 1 menit lagi di sana kebersamaan kita bakal berakhir. Terima kasih yang lah gabungan dan nyima prompe bersama saya dengan Kamal dari subuh tadi. Saya pamit undur diri dulu dan untuk siaran selanjutnya di sana bakal dikawani ke penyiar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prompat FM.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: 91,7 FM RRI 44 Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Hari ini balik lagi sama Pak di kawan Indi Perindo Siangkoh ya. Kita nanti akan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan program-program menarik. Di antaranya di sana pukul 11 nanti kita ada Gayara. Lalu di pukul 13 tepat nanti kita akan bergabung dengan siaran berjejaringan nasional bersama Perompat RRI Jakarta. Jadi ada sana berapa pengen request, bagas tunggu di 08 11 78 16 544 atau di line telepon 7321994. Ya walaupun matahari belum menampakkan sinarnya di sana, yo masih mendung-mendung panas, tapi tidak mengurungkan semangat dan niat kita untuk kerja hari ini di sana. Jadi sambil kerja, sambil dengerin Perompet Bengkulu, bila pengen info lebih lengkap tentang Piala Dunia bisa di sana cek di rri.co.id. Kita putarkan dulu satu lagu di sana. Rin Band Petria dengan Kelo 44.
1: Berendo siang, Perompat RRI Bengkulu.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus

0: Amos yang jahat, akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, Seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus, yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari ini kali kok kita ketemu yo. Ada tamu istimewa spesial yang jauh-jauh mungkin dari kampungnya masing-masing yang sudah mampir ke Perempat RRI Bengkulu dengan duta iko ada pemuda-pemudi anti narkoba. Wis, langsung boleh dulu disapa adik sanak yang ada di radio.
1: Halo, selamat pagi untuk teman-teman sahabat RRI. Hari ini aku sebagai pemuda-pemudi pegiat anti narkoba lagi ada kesempatan untuk berkunjung nih ke radio RRI Bengkulu. Nah, itu kesempatan kali ini itu sangat seru banget karena kita itu mendapatkan pelajaran yang sangat menarik gitu untuk mengenai cara kita memberi informasi ke radio untuk kepada audiens yang ada di Provinsi Bengkulu.
0: Boleh, sambung. Baik.
2: Wow, terima kasih juga. Sebelumnya perkenalkan aku Suci Juli Priscilia dari Universitas Bengkulu. Aku adalah pemudi pegiat anti narkoba Provinsi Bengkulu tahun 2026. Betul sekali yang dikatakan dengan Inwi, kami pada hari ini berkesempatan mengunjungi Radio Republik Indonesia dan sedang berada di Pro 4, dimana ini mengenai tentang kebudayaan ya Inwi.
1: Iya, benar banget nih Kak.
2: Wow, ini ilmunya sangat bermanfaat sekali dan seru banget kami bisa berkesempatan di Pro 4 ini. Oke.
0: Cakep. Nah, jadi mungkin Donga Inwi nih dan Inga Suci kan, betul?
2: Iya, betul.
0: Nah, mungkin pengen apa yang disampaikan untuk adik sanak pendengar nih di Pro 4, mungkin ada yang di Bengkulu, mungkin ada juga yang bisa mendengarkan kita di luar Bengkulu, mungkin ada mungkin 1-2 patah kata yang mau disampaikan untuk teman-teman nih biar mengerti tentang anti narkoba dan lebih lengkapnya nih, boleh disampaikan.
1: Boleh, mungkin dari Kak Suci duluan.
0: Boleh, silakan.
2: Oke, mungkin dari aku ya, aku mau nyapa dulu kepada teman-teman. Halo Sobat Bersinar, selamat pagi. Dari aku mungkin untuk kalian sebagai generasi muda, mari kita ciptakan hidup sehat dan kita hidupkan kembali lingkungan sehat di lingkungan kita agar hidup kita ini dapat terjauh dari penyalahgunaan narkoba. Mungkin seperti itu.
1: Benar banget nih, untuk anak-anak muda sekarang jangan pernah sekali-sekali mencoba itu yang namanya narkoba, teman-teman. Karena kalau kalian itu sudah mencoba sekali aja, itu bakal langsung merusak masa depan kalian. Bahkan bukan kalian aja, tetapi keluarga, teman-teman, dan semua yang berhubungan dengan kalian itu bakal hancur, teman-teman. Jadi aku saranin untuk teman-teman semua, jauhin itu yang namanya narkoba. Dan katakan tidak pada narkoba, dan katakan iya pada hidup bersinar untuk kedepannya. Terima kasih.
0: Wes, luar biasa sekali. Tapi di Siko tidak hanya ada Donga, Isbi, dan Inga Suci adik sana. Yo, masih banyak untuk adik sana yang lain, Donga-Donga Inga yang lain. Boleh sapa-sapa agak kenceng suaranya. Halo-halo dulu. Adik sana, sangat ramai ya di studio kok. Jadi ada teman-teman yang mewakili kita sebagai pemuda adik sana yo, yang intinya adalah katakan tidak pada narkoba, katakan iya pada generasi kita yang akan bersinar untuk selanjutnya adik sana. Jadi terima kasih untuk Inga dan Donga semuanya sudah mampir di Perempat Bengkulu ya.
1: Terima kasih
2: kembali Kakak.
0: Jangan lupa untuk nanti mampir-mampir lagi ke sini, mungkin bisa jadi narasumber atau nanti kita carikan sesi ya kan untuk bisa ngobrol lagi di sini atau mungkin teman-teman nanti yang jadi hostnya. Nah, jadi kita putarkan dulu ada sana satu lagu ada Ikan Pais dari Jarvis. Jangan mana tetap dengan terus RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
3: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Apa eh? Ah. Ale mau minum kopi panas ya, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Eh? Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, eh.
0: Intermezzo.

Air adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan, dan minum, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, mulai dari sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Air yang digunakan oleh manusia setiap harinya akan selalu ada karena air mengalami siklus atau daur air. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang artinya, air yang ada di bumi menguap, jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya.

0: Ada senak bantuan benih padi yang rutin disalurkan pemerintah membantu meringankan biaya produksi petani di kawasan Danau Dendam Kota Bengkulu. Dukungan tersebut membuat petani tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan benih pada awal musim tanam. Salah seorang petani, Muhammad Hardi Gunawan, mengatakan bantuan benih varietas Inpari 32 yang diterima hampir setiap musim sangat membantu kelompok tani. Menurutnya, bantuan tersebut membuat biaya awal bercocok tanam menjadi lebih ringan. Dengan adanya bantuan benih yang terus berlanjut, para petani berharap produktivitas pertanian tetap terjaga. Mereka juga optimistis hasil panen mendatang mampu memberikan pendapatan yang lebih baik meski biaya produksi masih cukup tinggi. Kabar berikutnya, di sana kenaikan harga oli dalam beberapa waktu terakhir mulai dirasakan pelaku usaha bengkel di Kota Bengkulu. Kondisi tersebut membuat pemilik bengkel harus mengeluarkan modal lebih besar untuk memenuhi stok, sementara daya beli masyarakat cenderung menurun. Salah seorang pemilik bengkel di Kota Bengkulu, Andre, mengatakan kenaikan harga oli berdampak langsung terhadap biaya operasional usahanya. Dengan modal sekitar 700 ribu, jumlah oli yang dapat dibeli kini jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya. Meski menghadapi kenaikan harga, para pemilik bengkel tetap berupaya menjaga ketersediaan stok oli agar pelayanan kepada pelanggan tidak terganggu. Mereka berharap pasokan tetap lancar sehingga masyarakat tidak menunda perawatan kendaraan akibat harga oli yang semakin mahal. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu Indonesia Barat, dari sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Kita akan mengikuti program Gairah Galeri Budaya Nusantara dengan tema Senang Jadi Ibu Baru Tapi Sulit Menyesuaikan Perut Baru bersama Dr. Sela Arini Putri.

Banjir terjadi karena ulah tangan manusia. Sebagai contoh, berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang menyebabkan erosi dan mendangkalnya sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Kemudian, apa saja hal yang bisa dilakukan pada saat terjadinya banjir? Yang pertama, simaklah informasi dari berbagai media yang Anda gunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila terjadi banjir, segeralah mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Waspadalah terhadap arus bawah, seperti saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Selanjutnya, ketahuilah resiko banjir yang ada di wilayah Anda. Misalnya, banjir bandang bisa saja terjadi tiba-tiba tanpa ada peringatan pada saat hujan deras tiba. Apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, pastikan rumah Anda ditinggal dalam posisi yang aman. Apabila masih ada waktu, sempatkan untuk mengeluarkan perabotan rumah tangga yang dianggap penting ke tempat yang lebih tinggi dan simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Dan yang terakhir, matikan semua jaringan listrik dan cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Waspada dan menjaga lingkungan kita bersama adalah usaha untuk terhindar dari bencana banjir.

0: Di sana kita di gelaran Gayara Galeri Budaya Nusantara untuk siang Iko, iya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol ke Dr. Sela Arini Putri, dokter umum dari Puskesmas Kampung Bali dan juga Klinik Pratama Abdi ya di sana ya. Yang kita bahas di siang Iko adalah senang jadi ibu baru tapi sulit untuk menyesuaikan perut barunya. Iko relate nian sih. Nah, dan juga di sana yang nak gabungan boleh kelak di 08 11 78 16 544, atau boleh juga di 0736 732 1994 ya, atau juga live chat kita di YouTube di RRI Net Bengkulu, dan juga dengarkan kita juga bisa di rri.co.id atau juga bisa download RRI Digital ya. Nah, jadi di siang Iko adik sana kita ngebahas soal lebih tepatnya Iko Koko dilema para ibu-ibu baru, enggak dokter? Tapi apakah fakta atau mitos sih dokter kalau memang kita itu habis melahirkan itu sulit sekali untuk penyesuaian ke perut yang sebelumnya gitu?
1: Kalau dibilang sulit itu relatif. Karena ada sulit sekali ya Mbak Vi. Nah, kalau yang pastinya gini Mbak Vi, kalau kita pada saat hamil itu sudah pasti terjadi perubahan tubuh.
0: Iya.
1: Peningkatan berat badan kita aja sekitar 11 sampai 15 kilogram.
0: Iya.
1: Nah, selama 9 bulan itu bisa meningkat setinggi itu. Artinya kan pada saat itu tubuh itu kulit meregang, otot juga meregang, kemudian cairan banyak, lemak banyak, sehingga pada saat baru sudah melahirkan itu masih banyak penumpukan lemak, cairan, peregangan otot, ya kemudian rahimnya pun belum kembali normal.
0: Iya.

0: cairan masih menumpuk,
1: lemak
0: kemudian rahim
1: apalagi.
0: masih membesar, lemak masih banyak. Tapi pas ketika anak dilahirkan, yang pasti berat dari bayi sudah keluar, beserta plasentanya. Kemudian dari cairan tubuh, nah itu kan sudah mulai juga, kalau kita habis melahirkan itu biasanya keringatnya banyak sekali. Nah, karena di dalam tubuh itu tuh ada namanya retensi cairan. Pada saat kita melahirkan itu, nanti perlahan dia akan keluar lewat keringat, keluar lewat kencing, keluar lewat cairan vagina, gitu. Dan belum lagi yang penguapan. Nah, terus juga rahim, itulah fungsinya kenapa kita tuh kalau bisa menyusui. Nah, pada saat kita menyusui itu kan terjadi kontraksi rahim.
1: Oh gitu.
0: Nah, nanti lama-lama rahimnya bisa ngecil. Kalau rahim ngecil, perut ngecil juga.
1: Oh gitu, dengan sendirinya mengecil ya.
0: Betul, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ini perut buncit, berat badannya bomber habis melahirkan, itu wajar.
1: Itu wajar ya.
0: Wajar, karena kan memang pada saat itu peningkatan berat badan kita memang naik. Terus juga terjadi perubahan-perubahan di dalam tubuh kita. Selain itu juga kan otot-otot kita tuh meregang. Nah, otot perut, kalau kita ngomongnya otot dinding perut, kalau bahasa medisnya rectus abdominis. Jadi dia itu kan posisinya di depan dua dinding itu. Pada saat kita hamil, dinding itu tuh dia meregang. Ada celah. Nah, celah ini kita namakan dengan diastasis recti. Nah, ini belum tentunya balik lagi.
1: Belum yang si celah kok tadi?
0: Belum tentu, kayak gitu. Makanya ini butuh effort. Itu yang di situ yang butuh effort. Jadi makanya kadang perutnya kok gak kencang lagi, perutnya kok masih besar, perutnya kok susah untuk kecil lagi.
1: Kok banyak lah gelambirnya.
0: Banyak gelambir. Kalau gelambir itu kan kulit ya, dari yang meregang, tiba-tiba ngecil lagi. Terus juga lemak, itu kan numpuk juga. Nah, ditambah lagi yang celah itu tadi yang membuat. Belum lagi kalau misalnya kita itu pada saat melahirkan di sesar. Biasanya kan ada kantong yang di bawah itu. Itu kan karena bekas dari proses inflamasi penjahitan. Nah, dia akan membentuk kantong di bawah situ. Makanya kan kalau orang yang memang biasanya sesar, ada batasnya tuh. Kayak berkantong kayak gitu.
1: Gitu-gitu.
0: Nah, itu juga dia menampung, ada juga sel-sel peradangan di situ. Jadi awalnya biasanya kalau udah habis dijahit tuh nanti keras. Keras, baru lama-lama lembut. Baru lama-lama lembut. Nah, di situ juga kadang. Jadi kalau untuk mengembalikan lagi itu, kalau yang memang betul, biasanya nih kalau lihat dari ibu-ibu yang di lapangan, nanti kalau dia sudah mulai anaknya mau stop menyusui.
1: Oh gitu. Nah, iya sih, karena, kebanyakan seperti itu.
0: Karena nggak bisa, tapi kalau misalnya kita bilang ibu-ibu ini 6 minggu sudah kembali normal, nggak mungkin.
1: Iya.
0: 6 bulan kembali normal, masih belum mungkin.
1: Masih.
0: Karena apa, Mbak Pi? Nafsu makan ibu menyusui itu sangat meningkat loh. Ibu menyusui itu makanya 2 kali lipat orang biasa, Mbak Pi. Jadi dia makan, kemudian memang menyusui itu
1: untuk kebutuhan anaknya,
0: kebutuhan anaknya juga. Nggak bisa, kalau misalnya memang dia barengi dengan olahraga, okay, boleh. Dan olahraga juga tidak mengurangi sama sekali apa ya, asupan nutrisi ASI-nya tidak, kayak gitu. Dan pada saat kita juga menyusui, itu ada kalori yang dibakar. Makanya ibu-ibu itu kalau dia sedang menyusui, membantu penyusutan rahim dan pembakaran kalori itu sangat penting. Perhatikan ibu-ibu yang menyusui biasanya badannya susutnya lebih cepat. Karena kalori yang
1: kok aku nggak susut-susut ya?

0: kayaknya udah mulai deh.
1: Udah mulai ya?
0: Iya, udah mulai. Tapi itu tadi Mbak Fi, jadi bareng Mbak Fi udah olahraga belum?
1: Olahraganya sih sebatas masih jalan kaki gitu. Belum secara full olahraga yang emang benar-benar olahraga tuh belum gitu.
0: Belum ya.
1: Iya, pastinya karena juga harus dibarengan itu ya, Dok.
0: Iya,
1: ya?
0: Betul. Diet udah belum?
1: Dietnya, iya. Nah itu
0: apa, diet tinggi kalori tinggi protein.
1: jadi intinya bukan karena kita menyusui terus langsung langsing tuh, bukan ya, Dok?
0: Enggak
1: ya?
0: Dong, nggak bisa.
1: Banyak tapi, proses lainnya kan.
0: Iya, tapi setidaknya dengan menyusui itu kalori yang terbakar sekitar 300 sampai 500 kalori per hari.
1: Adalah ya,
0: per hari ya, Mbak Fi. Ya. Lah kita aja kalau misalnya olahraga yang terukur, misalnya apa ya, terukur treadmill ya. Dalam waktu 30 menit aja, kalau pemula mungkin yang terbakar hanyalah 40-50 kalori, Mbak Fi.
1: Sedikit sekali ya.
0: Sedikit. Tapi kalau menyusui itu sampai 300 sampai 500 kalori per hari.
1: Lumayan per hari. Ya. Iya, per hari ya.
0: Per hari. Makanya kalau udah menyusui bawaannya lapar banget kan.
1: Iya, benar.
0: Kayak orang habis lari
1: bener,
0: gitu.
1: Benar.
0: Tapi ya itu tadi sih, penumpukan itu terjadi di mana-mana pada akhirnya lemak ini.
1: Benar.
0: Juga kalau ini apa namanya? Kita pada saat hamil itu juga
1: harus olahraga juga gitu ya?
0: Kalau selain harus olahraga, itu olahraga yang habis melahirkan itu lebih cocoknya adalah Kegel.
1: Oh, olahraga habis melahirkan.
0: Karena kan kita harus menguatkan lagi otot-otot panggul kita yang sudah longgar ini. Dan kemudian kita harus menguatkan core tubuh kita.
1: Benar.
0: Sumbunya. Kita kuatkan sumbunya, jadi mengencangkan kembali otot-otot kita itu.
1: Iya, benar.
0: Dan ada nanti kita akan tahu apa aja olahraganya kan, Mbak Fi. Gitu. Ya, yang pasti kalau misalnya habis melahirkan itu
1: memang butuh effort sih.
0: Memang butuh effort.
1: Kan belum sibuk lagi ini, apa, ngurusin si bayinya, belum lagi kita ngurus rumahnya, belum lagi kita nanti apalagi orang yang memang kerja gitu kan.
0: Memang kerja, belum lagi kita kalau itu kan begadang ya, Mbak Pi, biasanya. Kalau kita begadang.
1: Nah, itu juga ngaruh enggak sih, Dok, dengan apa berat badan kita gitu?
0: Ya. Pada saat kita begadang, sebenarnya di satu sisi energi kita banyak terpakai. Tapi di sisi lain, sebenarnya metabolisme lemak itu terjadinya di malam hari.
1: Gitu.
0: Jadi otomatis metabolisme lemak kita terganggu karena kita nggak tidur.
1: Iya,
0: gitu
1: benar.
0: Karena
1: kita begadang.
0: Belum lagi ditambah dengan kita kalau kurang tidur, biasanya moodnya jadi berubah.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau moodnya berubah, otomatis kita akan mencari konsumsi makanan-makanan peningkat mood kayak gitu. Sehingga kalau kayak gitu, kita mesti konsumsi makanan yang manis-manis kayak gitu kan, supaya moodnya balik lagi.
1: Iya, benar.
0: Jadi saya kadang nggak menyalahi ibu-ibu kayak gitu. Hanya saja saya kadang ngomong sama bapak-bapaknya, sabar sedikit, Pak, gitu kan. Ibunya begini juga karena perjuangan untuk bapak dan anak bener. Kayak gitu.
1: Mungkin dibikin shift gitu kali ya, ganti-gantian gitu kan. Kan bisa juga seperti itu ya, Dok, ya.
0: Iya, bisa. Itu
1: untuk meminimalisir.
0: Iya, dan itu juga akan mengurangi stres ibu.
1: Iya,
0: Nah, ibu-ibu yang biasanya itu mengalami stres, ada namanya eustress. Eustress itu stres di mana kalau misalnya kita stres jadi pengen makan terus, Mbak Fi.
1: Iya, benar.
0: Nah,
1: iya,
0: gitu. Itu namanya eustress.
1: Jadi selain jajan
0: ada stres yang kayak gitu tuh. Iya, jadi kita pengennya makan terus.
1: Iya,
0: tapi nanti mungkin ya kalau anaknya sudah mulai MPASI, itu saya rasa ibu-ibu sudah bisa mengatur berat badannya kembali. Memang betul, Mbak Fi, kalau untuk kembali lagi normal itu butuh effortnya luar biasa. Kita aja kadang udah olahraga, tapi nafsu makan ini kan perlu disesuaikan kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya sedikit perlahan-lahan mengubah nafsu makannya itu, mungkin ya malamnya kita kalau bisa nggak makan,
1: iya benar
0: kayak
1: ya.
0: Gitu. Karena yang paling cepat itu penumpukan lemak di malam hari ketika kita makan malam, habis itu tidur, itu yang menyebabkan peningkatan berat badan kita berlebih, iya, ya, kayak gitu. Coba aja perhatikan aja kalau misalnya kita nggak makan malam misalnya seminggu, makannya sore, itu perut kita juga akan mulai mengecil lagi.
1: Tapi juga jangan ini ya, ya mentang-mentang apa karena malam gitu, terus kita nggak mau makan apa gimana gitu kan, nanti kasihan si bayinya juga kalau kita nggak makan, nanti nutrisinya juga kurang ya.
0: Kalau lagi menyusui, pokoknya diusahakan malamnya tetap makan.
1: Iya,
0: Tapi kalau anaknya udah MPASI,
1: iya,
0: misalnya
1: bisa,
0: sorenya makan ya. Iya, nah malamnya pas lapar diganti aja sama buah atau sayur.
1: Iya bisa
0: gitu,
1: ya.
0: Bisa.
1: Ya bisa ya ibu-ibu, semangat ya.
0: Sebenarnya itu saya bilang yang sulit itu adalah keras terhadap diri kita sendiri. Iya. Yang selama ini polanya udah terpola seperti itu, iya, harus kembali lagi untuk.
1: Iya benar sekali ya. Semangat ya untuk kita semuanya. Nah untuk di sana yang nanya-nanya, Buli langsung aja untuk di live chat kita Buli ya di RRI Net Bengkulu, atau boleh line WA juga boleh di 0811-7816-544, atau boleh langsung telepon juga gak apa-apa di sana ya di 0736-7321-994 ya. Kita break dulu, jadi di sana jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, di sana kita balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Nah, kita masih ngebahas soal untuk penyesuaian ibu-ibu yang ibu-ibu baru yang melahirkan ya, dan ternyata dia sulit untuk menerima perut barunya ya, dokter ya. Sebenarnya kita ini emang ini ya, kebiasaan ya. Sebenarnya itu bisa aja ya kita untuk mengurangi atau mungkin mengecilkan perut kita ini habis melahirkan. Nah, tapi kan tadi ya dokter bilang itu karena kebiasaan kita ya. Karena kebiasaan kita di hamil 9 bulan ditambah lagi kita lahiran dan emang apa banyak konsumsi makan atau lain sebagainya gitu kan. Jadi kan kebiasaan kita habis anak empasi, nah kitanya juga empasi kita juga nambah nih gitu kan jadinya kan. Jadi itu mungkin itu kebiasaan kali ya dokter ya. Nah, jadi itu harus gimana sih dokter kita tuh untuk apa ya menjadikan kebiasaan yang lama itu supaya tidak tidak jadi ini apa karena kita masih menyusui, maksudnya jadi kebiasaan kita tuh aman gitu. Jadi itu air susu kita ada, terus kita menyusui lancar, terus kita pengen mengecilkan perut juga aman gitu. Kan juga tidak harus tidak makan kan ya. Betul. Pasti kita makan, pasti betul. ada betul. Penggantinya tuh apa gitu.
1: Betul, betul. Oke. Jadi gini, kalau kita lihat porsi makan kita dan menu makan kita, rata-rata yang kebanyakan itu adalah karbonya.
0: Iya, benar lagi. Dan itu kadang-kadang ke bawah, ke anak gitu kan.
1: Itu ke bawah gitu.
0: Proteinnya jadi, dikit, karbonya banyak sekali.
1: Nah gitu. Nah, sedangkan kita bisa kok merubah pola itu dengan misalnya ya karbonnya yang
0: dikitkan.
1: Kita banyakkan protein dan sayurnya. Jadi penumpukan itu tidak terjadi terlalu banyak di tubuh kita kayak gitu. Nah, protein dan memang kan bayi sebenarnya butuhnya adalah protein yang tinggi kayak gitu untuk pertumbuhan dia. Memang karbo butuh sih, karena karbo itu merupakan sumber energi tercepat. Makanya kita kalau misalnya habis menyusui, habis aktivitas, nyarinya karbo. Iya. Karena dia cepat di metabolisme untuk sumber energi baru.
0: Karena nampol gitu. Sekali.
1: Kalau bahasa orang Bengkulu, duduk ada belum pas. Iya, makan nasi.
0: Benar kan.
1: Gitu. Nah, jadi sebenarnya makan tetap kayak gitu. Jangan juga sampai jadi apa? Kalau bahasa Bengkulu terlampin. Anak gara-gara enggak diet. Jadinya air susunya kering, anaknya kurang nyusu sama ibunya. Nah, itu juga enggak boleh. Jadi tetap makan, tetap 3 kali sehari. Terus
0: cuma porsinya kali.
1: Porsinya dan menu makan kayak gitu. Menu makan itu banyak kan protein dan sayur, buah. Nah, karbo boleh, tapi ya jangan terlalu banyak. Karena nanti juga yang menyebabkan kita nih cepat naik kayak gini juga karbohidrat kan kayak gitu. Nah, kalau protein itu kan biasanya kita pakai untuk otot kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalnya nyemil, kita kan suka nyemil.
0: Nah, itu nyemil gorengan, sasoy.
1: Sambil ngobrol, nyemil gorengan, ternyata rasa asoy. Itu ternyata yang cepat juga Mbak Pi. Itu kalorinya apa ya? Kenyangnya kurang, tidak terasa. Tiba-tiba lah habis aja. Sedangkan itu kalorinya banyak.
0: Iya, benar.
1: Apalagi kalau misalnya mohon maaf, kita kan beli gorengan. Kalau minyaknya dipakai berulang-ulang kan namanya lemak jenuh.
0: Iya, iya.
1: Nah, lemak jenuh itulah jadi lemak jahat di tubuh kita.
0: Iya, benar.
1: Itulah yang sering numpuk-numpuk kan kayak gitu. Jadi sebenarnya boleh makan, memang harus banyak makan, banyak minum air putih kan kayak gitu. Tapi lihat lagi apa sih menunya kan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ibu ini emang udah apa ya, tidak melakukan semuanya sendiri. Artinya ada yang bantuin. Kalau kayak gitu kan otomatis energinya kurang dipakai.
0: Kurang ya. Iya, benar ya, benar.
1: Kurang terpakai kayak gitu. Nah, tapi itu tadi sih kita ya menghadapi kondisi baru itu memang butuh penyesuaian. Yang pertama kita kalau misalnya kan selain perut, selain masalah berat badan dan perut itu kan juga mudah capek.
0: Iya. Oh iya, gampang capek, gampang lelah.
1: Mudah capek, mudah lelah. Kalau kita itu mudah capek, kalau Mbak Pi bilang tadi kan kita begadang, Dok.
0: Iya.
1: Betul. Nah, itu salah satu faktor buat capek.
0: Iya,
1: Nah, terus juga kalau misalnya kita habis nyusui, kalau 300 sampai 500 kalori terbakar, apa tidak mau makan lagi?
0: Iya, pasti lah kita nak makan juga dah walaupun malam gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kalaupun terus, kita udah makan malam, besok paginya
1: lah. Besok paginya lahap nih kan pokoknya. Di situ juga kan ada perubahan hormon, Mbak Vi, yang selama ini kita udah apa ya? Yang selama ini kalau hamil itu kan kita tidak mens-mens.
0: Iya.
1: Nah, pas kita melahirkan kan kita mulai
0: mulai mens lagi kan.
1: Mens, nifas, mens. Di situ kan penumpukan juga hormon estrogen, kan kayak gitu.
0: Nah, itu ngaruh
1: jadi
0: juga
1: menyebabkan
0: ya,
1: retensi cairannya juga meningkat.
0: Oh, itu ngaruh juga ya?
1: Ngaruh kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalnya itu ibu-ibu itu kan makanya dari sekarang anak-anak remaja itulah dipersiapkan untuk minum tablet tambah darah. Karena apa? Supaya itu tadi jangan mudah lelah. Karena apa? Kita pada saat hamil itu, Mbak Vi, tubuh kita itu HB tahu kan, hemoglobin, sel darah merah. Normalnya di kita itu kalau bisa 12.
0: Posisi lagi hamil?
1: Nah, bukan.
0: Oh, bukan.
1: Lagi biasa nih.
0: Oh.
1: Nah,
0: belum sebelum hamil ya.
1: Pada saat hamil.
0: Pada saat hamil.
1: Ini volume tubuh kan bertambah. Sel darah merah itu otomatis dia jadi harusnya ditambah lagi
0: harusnya
1: kan?
0: Tambah, benar.
1: Karena apa? Kalau kalau dengan volume air satu botol ini udah cukup pokoknya selama ini misalnya sel darah merahnya cukup porsinya antara sel sama volume air. Pada saat dia hamil dari yang volume biasa itu kan volumenya bertambah lagi. Otomatis sel darahnya porsinya kurang dong. Nah, jadi memang ditambah. Namanya HB-nya memang mungkin rendah. Makanya target HB untuk orang hamil itu dia diturunkan. Dari kita yang harusnya 12 sama mereka 10 cukup.
0: Oh, gitu.
1: Kayak gitu. Nah, tapi itu tadi memang kalau bisa mencegah anemia itu karena kebanyakan tidak nyampe 10. Kadang kita ketemu 7. Kadang 8. Itu yang menyebabkan orang itu mudah lelah. Apalagi pada saat melahirkan. Tahu sendiri darah yang keluar sebanyak apa. Nah. Jadi kalau darah udah keluar banyak otomatis anemia kayak gitu. Makanya kita kalau sudah melahirkan itu tetap harus minum tablet tambah darah. Tetap harus minum susu kayak gitu. Karena apa yang membuat kita kalau orang anemia itu otomatis bawaannya capek, ngantuk.
0: Iya. Capek, dan suka keliang-keliangan gitu enggak sih, Dok?
1: Nah, kalau keliangan itu bisa jadi anemia, bisa jadi hipotensi.
0: Oh, hipotensi.
1: Jadi hipotensi sama anemia itu dua hal yang berbeda. Kalau hipotensi terkait dengan volume, dia kurang makan, kurang aktivitas, kurang minum, tapi kalau anemia itu terkait dengan sel darah. Sel darah itu kan diciptakannya, dibentuknya dari protein sebenarnya. Tapi seberapa banyak sih kita makan protein setiap hari? Artinya kita harus bantuan tablet tambah darah. Makanya pemerintah menyiapkan solusinya. Makanya jangan gampang capek. Kan kita tuh kadang tidak aware lah untuk nak cek HB itu sebentar.
0: Tapi nak ngurus si bocil kok di rumah, dah bu dokter.
1: Nak begini nak ngecek darah tuh nian tidak sempat. Nah, makanya ya udahlah, kini kok tetaplah bu minum tablet tambah darah ya bu. Saya kan tidak hamil lagi dok, ngapa nak dikasih tablet tambah darah? Nah itu tadi, pada saat melahirkan itu kan darah banyak keluar, jadi orang itu memang beresiko anemia. Jadi harus minum tablet tambah darah biar tidak mudah lelah.
0: Iya.
1: Kalau tidak tuh kasihan, nyo lelah, nyo ngantuk, bawaannya ujung-ujungnya kelak baby blue. Itu tidak bisa juga sih baby blues itu ya kadang. Nah itu itu di luar itu juga kadang itu faktor psikis gitu.
0: Jadi ada manfaatnya juga kok kita apa untuk apa tambahan vitamin iko penambah darah kok tadi dokter habis melahirkan ya.
1: Harus.
0: Dan itu juga mungkin kok bisa juga ngaruh ke moodnya gitu kan.
1: Bisa.
0: Kalau misalkan yo kalau orang gampang capek lelah yo nya bawaannya bete aja kesel gitu kan. Jadi nak marah terus gitu kan.
1: Aduh, belum lagi begadang ngadapin kondisi anak cah itu. Badannya masih remuk loh Mbak kalau habis melahirkan.
0: Terkadang kan kita lupa, kita sibuk aja ngurus bocil gitu kan. Kadang kita lupa dengan kitonya gitu kan. Kita juga harus minum tadi obat penambah darah dah dokter.
1: Biar tidak mudah jadi tidak melulu lah bawaannya lesu. Makan nasi nasi lagi. Oh, ternyata bukan solusinya. Karena karbohidrat bukan penambah zat besi.
0: Ngantuk aduh.
1: Ngantuk Rian Mbak Pin.
0: Ada yang nanya kok dokter, ada Nina katanya dokter mau nanya, kenapa ya kalau ada orang itu habis lahiran cepet banget itu badannya jadi kurus atau balik lagi kayak sebelum hamil. Nah, kok saya tidak seperti itu ya katanya seperti itu. Atau ada pengaruhnya enggak? Apa sih yang bikin yang bikin orang tuh kok bisa cepet kurus gitu walaupun dia mungkin menyusui juga gitu.
1: Jadi orang-orang yang seperti itu biasanya mereka setelah 6-8 minggu habis melahirkan mereka sudah mulai lagi olahraga. Olahraganya ada khusus Mbak Pi. Selain memang kita olahraga yang jogging, lari ringan, aerobik, ya kayak gitu. Nah mereka itu ada salah satunya namanya pelvic bridge kayak gitu. Pelvic bridge itu tuh posisinya tuh terentang ya. Terus kaki kedua tuh ditekuk dan diangkat. Kebayang enggak?
0: Gitu.
1: Saya nanya nyentuhnya di situ.
0: Iya. Kita bayang-bayangnya aja ya.
1: Itu namanya pelvic bridge. Terus yang kedua lagi ada itu memang untuk mengecilkan otot perut dan otot-otot di mana-mana. Kalau misalnya kalau kayak otot apa penumpukan lemak yang di daerah lengan, bokong itu kan dengan mungkin kita lari treadmill, jogging kayak gitu kan cukup. Tapi kalau misalnya untuk di otot perut, otot bokong itu biasanya ada olahraga pelvic bridge namanya kayak gitu. Satu lagi plank.
0: Plank
1: itu yang paling simpel.
0: Iya, yang paling simpel ya.
1: Yang paling sering orang lakukan itu namanya plank.
0: Itu tuh durasinya cak mana, dokter?
1: Durasinya
0: tidak perlu lama gitu ya.
1: Durasinya itu biasanya dia dilakukan itu 5 sesi. Dia kan sesi kan itu. 5 sesi itu ada 20 kali gerakan.
0: 20 kali gerakan 5 sesi.
1: Artinya kalau kita full latihan hari itu 100 kali gerakan. Kayak gitu. Jadi dia kalau misalnya kalau kita patokin waktunya kan nampaknya tidak ini, tapi kalau misalnya sekali nahan kita cuma bisa hitung sekali nahan kan kaki tadi kan kan kita berbaring terlentang kan, gitu diangkat kan, kayak gitu terus kemudian angkat panggulnya
0: sekali gitu, gerakan ya. Gitu ya
1: sekali nahan itu 5 detik.
0: Oh, 5 detik.
1: Itu enggak 5.
0: 5 detik 4. Untuk 20 kali.
1: Enggak. 5 detik satu gerakan.
0: 5 detik satu gerakan.
1: Balik lagi. Kan 5 detik satu gerakan. Terus dia kan ada fase down-nya kan? Nah, pas berdiri lagi ngangkat lagi itunya.
0: 5 detik lagi.
1: 5 detik lagi.
0: Sampai 20 kali.
1: Sampai 20 kali. Nah itu satu sesi kan?
0: Satu sesi. Ini ada 5 sesi guys.
1: Capek dan tapi
0: ya begitulah. Kan mau langsing.
1: Itu artis itu Cak Mano. Kadang mereka itu memang selain olahraga itu
0: tapi
1: tadi.
0: Tapi ada gak sih dokter faktor keturunan gitu dokter? Kalau memang apa kayak metabolisme itu memang lancar atau kayak apa sih gitu kayak misalkan ya makan banyak mah kadang kan juga ada ya orang makan banyak ya tetap aja perutnya segitu-gitu aja gitu beratnya segitu-gitu aja gitu.
1: Ya genetik itu pasti ada ya Mbak Pi. Genetik itu pasti ada tapi maksudnya kalau fotokopi betul dari yang itu kan tidak juga kayak gitu. Nah masih bisa kita modif. Nah makanya sekarang itu selain mereka kadang olahraga, forearm plank, kemudian itu tadi pelvic bridge. Nah mereka itu biasanya juga liposuction.
0: Macam mana tuh posisinya tuh?
1: Sedot lemak.
0: Oh. Itu kalo yang paling gampang deh Cak ya.
1: Lebih heboh lagi, mereka kadang ke bedah plastik loh.
0: Gitu. Itu udah tidak alami lagi dan juga ya berbayar ya.
1: Tapi kalau itu
0: ya, tapi kalau yang murah meriah tadi ya itulah.
1: Itu tadi coba lakukan pelvic bridge itu. Biasanya itu nanti bisa kan buka di YouTube kan. Nah, yang pasti itu gerakannya itu diangkat, selama mengangkatnya itu tahan 5 detik.
0: 5 detik, berhenti dulu.
1: Terus turunkan lagi. Naik lagi 5 detik lagi. Nah, 20 kali gerakan.
0: 20 kali gerakan ya.
1: Mengas pasti.
0: Iya. Semangat ibu-ibu.
1: Dan itu 5 sesi ya, Mbak Pi.
0: Dan itu 5 sesi.
1: Tapi ya, ini juga kok kadang enggak mesti. Kita lari aja, maksudnya treadmill aja. Iya. Perut kita biasanya
0: bisa
1: udah mulai
0: juga
1: ngecil.
0: Ya. Iya, yang penting niat aja dulu ya. Yang penting niat, yang penting enggak mau.
1: Memang sulit ya, Mbak Pi.
0: Iya, emang sulit. Iya, benar-benar ya. Dan juga ada Dina. Cuman sih dokter katanya ngebangun kebiasaan yang sehat tuh tanpa menyiksa diri. Mungkin kok untuk cara ngecilkan perut dan mengurangin untuk diet kok tadi dak dokter?
1: Nah itu tadi. Kita juga kalau mau diet tuh gak boleh namanya tuh stres metabolik. Stres metabolik itu artinya kita membuat diri kita lapar tuh gak boleh. Jadi kita tuh harus tetap makan.
0: Makan ya. Tetap. Jadi cuman sih diet yang sehat tuh dokter?
1: Tetap pagi makan
0: sarapan ya.
1: Tetap makan, siang tetap makan. Sore tetap makan. Hanya saja itu kan ada takarannya tuh. Biasanya kalori yang dibutuhkan itu sekitar 1800 sampai 2000 kalori
0: per hari.
1: Dan itu dibagi di 3 menu.
0: Dibagi
1: kayak gitu, karbohidrat, protein dan sayur. Nah, kita tidak sampai stres, tidak sampai menyiksa kalau misalnya karbonnya kita kurangin, sayurnya kita naikkan. Kemudian proteinnya kita naikkan. Ada kuncinya juga sebelum makan itu sebaiknya makan dulu buah. Nah, buah itu dia nanti akan merangsang enzim. Nah, habis makan buah boleh makan sayur. Sayur itu kalau kita udah makan itu duluan, nanti kita enggak terlalu banyak endingnya makan karbohidrat dan protein. Karena kita udah keburu kenyang kayak gitu. Nah, itu salah satu cara tidak bikin kita stres kayak gitu. Tetap happy, tetap kenyang kan, tetap makan kayak gitu. Soalnya kalau kita harus tahan, apalagi kalau mungkin kalau ibu-ibu dihadapi dengan diet mayo, itu mungkin yang dia ngomong stres kali ya.
0: Iya,
1: ya. Yang tidak makan nasi, cukup makan pisang, oatmeal, segala macam. Tidak cocok lah untuk kita, mungkin yang orang kalangan tertentu ini ya, yang lah biasa makan nasi.
0: Lah dari orangnya lah makan nasi.
1: Yang namanya menyiksa itu itulah mungkin tapi ya.
0: Nah, jangan sampai lah dak dokter ya. Kan kita tetap makan tapi dirubah kok cara makannya. Mungkin kita biasanya makan nasi dulu kok daripada lauknya. Nah, ini mungkin bisa makan lauknya dulu atau mungkin sayurnya dulu atau mungkin makan buah dulu dak dokter. Nah, jadi kelak mungkin kita mungkin di tengah jalanan nasi tidak habis banyak nian tuh gitu kan. Nah, jadi makan tetap 3 kali ya. Makan tetap 3 kali.
1: Terus ada lagi tuh kalau di literatur menyebutkan kalau misalnya kita itu mengkonsumsi probiotik selama 6 minggu itu bantu mengecilkan lemak perut sebesar 3-4%.
0: Probiotik.
1: Itu dijual.
0: Banyak
1: itu dijual. Enggak boleh sebut mereknya, Mbak.
0: Iya.
1: Tanya aja nanti di apotek ada probiotik kayak gitu. Nah, itu dikonsumsi.
0: Ternyata bukan untuk anak kecil aja ya, probiotik bukan, ya. Kita dewasa pun membutuhkan.
1: Betul. Salah satunya ibu-ibu yang mau habis melahirkan, menyusutkan lagi. Nah, itu bisa bantu ngurangin lemaknya.
0: Tapi itu boleh ya, dokter, dikonsumsi rutin probiotik itu ya?
1: Boleh.
0: Ya. Sehari itu untuk kalau yang dewasa satu aja
1: cukup.
0: Satu saset tuh ya.
1: Cukup.
0: Oh, itu ya.
1: Cukup.
0: Diminumnya baiknya pagi atau mau tidur atau gimana? Atau habis makan atau gimana?
1: Pagi boleh.
0: Pagi habis makan boleh. Ya, habis sarapan gitu ya.
1: Iya, pagi boleh habis sarapan.
0: iya.
1: Itu sih kalau mau, kalau ibu-ibu mau. Tapi ya enggak banyak. Maksudnya sekitar 3-4%.
0: Iya, tapi setidaknya membantulah ya.
1: Iya, betul.
0: Membantu.
1: Betul.
0: Tapi ada enggak sih dokter probiotik yang alami aja gitu kan, yang tidak beli di apa apotek gitu.
1: Apa ya kira-kira ya?
0: Mungkin udah, ini kali ya, apa minuman-minuman yang fermentasi yang
1: tetap aja kita beli Mbak Vi.
0: Oh iya juga ya.
1: Mending beli langsung aja yang di apotek.
0: Sudahlah ya.
1: Kalau mau minuman-minuman kayak gitu kan kebanyakan udah kadang banyak gulonya Mbak Vi.
0: Iya juga ya. Ya benar-benar ya. Ya udah. Jadi itulah ya yang bisa membantu ya di sana ya, di apa di samping tadi makan tetap 3 kali ya Dina ya, makan tetap 3 kali terus apa cukup untuk sebelumnya makan buah dulu atau mungkin sayur dulu,
1: makan buah
0: gitu
1: sayur
0: kan
1: dulu ya.
0: Gitu kan, jadi kalau misalkan kita biasanya makan nasi dulu lauknya terakhir ya, mungkin bisa dirubah ya
1: itu
0: mungkin
1: tuh selain apa ya, mempercepat proses pengenyangan, pengenyangan. Itu juga sebenarnya merangsang enzim pencernaan bekerja lebih baik kayak gitu. Jadi makanan kita memang betul-betul terproses dan tercerna dengan baik.
0: Iya. Gitu. Jadi saya itulah ya di sana ya. Jadi semangat untuk kita ya. Untuk para ibu-ibu yang nak ngecilkan perutnya kok. Jadi itu memang butuh effort nian ya, Bu ya. Memang dado instan ya.
1: Tidak ada yang instan.
0: Iya, memang dado yang instan. Kalaupun kita nak minum yang kayak katanya obat diet lah segala macamnya, itulah itu pun juga butuh olahraga kan dokter ya.
1: Tetap
0: kita jaga tetap, makan kan tetap jaga makan
1: itu tetap jaga makan kemudian tetap tetap olahraga,
0: tidak kita minum 3 kali sehari langsung kurus dah sih.
1: Kalau kata ibu-ibu air putih aja nggak apa-apa cak gendut dok.
0: Nah iya. Tapi iya nih iya, itu tuh
1: itu retensi itu cairan namanya
0: itu
1: retensi cairan. Itu retensi cairan, makanya kalau kita mau mengeluarkan cairan itu ya salah satunya olahraga kan, membantu pengeluaran cairan itu.
0: Jadi itu mitos ya?
1: Hah?
0: Jadi itu mitos ya? Kalau misal minum aja langsung jadi lemak gitu katanya kayak.
1: Sebenarnya itu mitos, itu tuh bukan jadi lemak, tapi itu tuh adalah retensi cairan.
0: Iya itu retensi cairan. Jadi untuk mengeluarkannya ya, harus olahraga.
1: 3 kali seminggu cukup. 30
0: kali seminggu.
1: Menit.
0: Nah, cuman lagi itu tuh kan, kalau misalkan olahraga cuma 3 kali seminggu saja dan cuma 30 menit saja, luangkanlah ibu-ibu ya untuk yang nak nguruskan perutnya kok, dan juga untuk mengembalikan moodnya. Itu juga bisa ngaruh dah dokter ya?
1: Bisa.
0: Kan?
1: Itu juga kalau olahraga itu kan hormon bahagia kita kan.
0: Iya ya.
1: Nah, meningkat. Jadi mood kita akan kembali lagi. Karena Mbak Vi bukan apa-apa. Menghadapi dunia setelah melahirkan itu tuh wow. Suntuk.
0: Iya, jadi kalau misalkan stress, kita
1: maka sampai ada baby blues dan iya, postpartum depresi.
0: Benar ya. Jadi apa kodok untuk terakhir untuk para ibu-ibu baru, mungkin agak diberikan semangat dikit kah?
1: Semangat. Karena sebenarnya ibu-ibu, keraskanlah dirimu. Itu tuh memang kita harus keras terhadap diri sendiri. Tapi jangan dipaksa juga. Saya enggak terlalu memaksa kalau ibu-ibu memang lagi dalam proses menyusui. Tapi ketika anak MPASI dan sudah mau hampir selesai proses menyusui di usia 1 tahun setengah lebih, itu kan sudah mau mulai proses menyapih kan sampai 2 tahun. Nah itu sudah mulai boleh kita programkan lagi, keraskan dirimu. Hari kita mulai kembali untuk cantik lagi.
0: Iya, keraskan ikat pinggangmu ibu-ibu.
1: Keraskan ikat pinggangmu.
0: Tiara Galeri Budaya Nusantara. Tiara Galeri Budaya Nusantara.

0: Arizona PMK Bengkulu Utara menyatakan kesiapannya untuk lebih kreatif dan berinovasi dalam menggali skala potensi pendapatan asli daerah yang ada. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk mengatasi kapasitas fiskal APBD kabupaten yang saat ini sedang mengalami penurunan. Kesiapan komitmen inovasi daerah ditegaskan langsung oleh Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata usai mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Senin 6 Juli. Menurutnya, upaya mengoptimalkan pendapatan baru tersebut dipastikan akan tetap berjalan tanpa memberikan beban tambahan bagi perekonomian masyarakat. Fraksi-fraksi mengingatkan pentingnya menyesuaikan tarif pemungutan dengan dinamika ekonomi serta aturannya lebih tinggi di tingkat pusat. Pihak Dewan juga memberikan catatan khusus untuk menjamin agar penyesuaian tarif retribusi tidak memberatkan sektor usaha mikro dan masyarakat kecil. Kabar berikutnya, Asena, tim seleksi calon Basnas Provinsi Bengkulu periode 2026-2031 melaksanakan tahapan wawancara terhadap 15 peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi. Wawancara berlangsung di ruang rapat Hidayah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Senin 6 Juli, yang tahapan wawancara merupakan bagian dari rangkaian seleksi untuk menjaring calon pimpinan Basnas yang memiliki kompetensi integritas kepemimpinan serta komitmen dalam mengembangkan pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan wawancara dilakukan oleh tim yang terdiri atas unsur Pemda Provinsi Bengkulu, Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, dan tokoh masyarakat. Tim tersebut diketuai oleh Dr. Haji Herwan Antoni dari unsur pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dengan Dr. Andes Haji Kairil sebagai sekretaris. Proses seleksi yang dilakukan secara bertahap diharapkan mampu menghadirkan pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu yang memiliki kapasitas integritas dan komitmen. Dari hasil tahapan wawancara ini, tim seleksi akan menetapkan 10 peserta terbaik untuk diusulkan kepada Basnas Pusat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 12 waktu di siapa rata di sana, info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga di rri digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Ada cerita sebentar lagi kita akan mengikuti untuk info azan zuhur pada pukul 20 lebih 19 waktu Indonesia Barat.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja.
2: Adi sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

orang soleh, dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah, "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang, karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci,

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Adi Cenak, Pemprov Bengkulu kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih 2 penghargaan pada ajang Adinata Syariah 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Provinsi Bengkulu berhasil meraih terbaik 2 kategori nilai ekspor halal dan terbaik 4 kategori literasi ekonomi dan keuangan syariah. Penghargaan diterima oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi Bengkulu Hendra Gunawan yang mewakili pemerintah Bengkulu. Melalui penghargaan ini, pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan semakin termotivasi untuk menghadirkan berbagai inovasi dalam pengembangan industri halal dan peningkatan literasi ekonomi syariah. Kabar berikutnya, di sana PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Bengkulu terus memperkuat pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan program perlindungan dasar bagi penumpang angkutan umum. Dalam pelaksanaan program perlindungan tersebut sebagai bagian dari upaya, petugas administrasi Samsat Kaur Ivan melakukan kunjungan koordinasi ke kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Linau Bintuhan pada Senin 5 Juli. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak UPP kelas 2 Linau Bintuhan, diketahui bahwa kapal MH Tamrin milik STIP dalam beberapa pelayanan terakhir hanya melakukan singgah di pelabuhan Linau tanpa mengangkut penumpang dari pelabuhan tersebut. Melalui kegiatan ini, Jasa Raharja berharap koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi laut dapat terus ditingkatkan guna memastikan pelaksanaan pemungutan IWKL berjalan sesuai ketentuan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 13 waktu Indonesia Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan dapat download RRI Digital. Di sana kita akan mengikuti program siaran berjaringan nasional bersama Pro 4 Jakarta.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yoritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perempat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mau ngingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Airnet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar enggak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po pendengar Perempat dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, gak?
1: Sehat dong, harus ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, iya, apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya gitu, nanti gitu kita kan?
1: Bahas, Jim. Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiaswara, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, ini, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa, bersama Raden Nganten Adiaswara. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sapa terlebih
1: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang rayu-rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta juga? Saya selalu Bu.
1: Sehat dong.
2: Semuanya
1: Ibu, semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Perempat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jo, Bang Gun, nanti juga untuk Sutresno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perempat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895-0144-1066.
1: Oke.
2: Moga bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perempat itu di menit 30. Dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siang
2: Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
3: Baik, jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Ini sesaji, ya, sesaji itu dalam anak sesaji, sesembahan. Ya. Jadi dalam kalau dalam berbagai agama itu sama. itu persembahan meniliki

0: Anjir.
1: Seperti itu. Nah, sama ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air. Air itu sebagai sumber kehidupan, ya. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu pasti memanggil roh jahat. Kata siapa?
0: Wah, kata siapa itu, Jefur?
1: Nah, itu maknanya sesaji, Mas. Ya.
0: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Nje. Doa yang
1: Betul.
0: diwujudkan, mungkin seperti itu, Nje, Bu Nje. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Nje. Nah, mungkin ada makna-makna tersendiri, mboten itu, Bu Woro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang, seperti ini, deh. Ada pisang rojo mungkin begitu aja, hingga mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu.
1: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali, ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali. Tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang apa itu sederhana. Tetapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran, ya,
0: Jelas.
1: Sudah hamil 7 bulan, pernikahan, jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur. Sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
0: Oh,
1: Nah,
0: membelakangi.
1: ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam alam apa semesta ini kita apa ke dunia ini ke, dia berpindah ke surga. Nah, itu adalah tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
0: Termasuk tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga, Bu Ara.
1: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, ya, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
0: Oh, nah, sega megono katanya kok. Jadi,
1: sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
0: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Je.
1: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
0: Nah,
1: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
0: Tujuannya ya, tetap sama, itu dia. Nah,
1: ya, setumpang-tumpang yang mungkin aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
0: nah, warna-warni ya teniko nje buar.
1: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
0: Nah, kalau warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu buar? Salah satu maknanya
1: adalah mewujudkan suci ya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Putih biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
0: Telang menikon sih?
1: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin air minum juga untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tumpeng.
0: Aha.
1: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan.
0: Jee.
1: Ya Mas ya, itu beda.
0: Jangan itu benten nanti ya Bu Wara ya, itu jangan saat beda.
1: Bilang
0: artinya. Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
1: Oh, iya. Nah,
0: menopo itu Bu Wara? Jee.
1: Tuh, kemudian metu

0: mempeng.
1: Nah,
0: Yen
1: perfect,
0: metu
1: perfect. Kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini, Bang Jo?
2: Ora, Mas.
1: Udah ngerti nih gitu ora, Bang.
0: Nah, artinya.
1: Artinya
0: kita keluar menjalankan kehidupan. Itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
1: Nah, itu lempeng tadi mempeng itu juga ngatan Jaya Buara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Jaya Buara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Buara, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan mboten Bu Woro?
0: Betulnya ingatnya. Saya dari tahun 2010 sudah tahun saja saya sudah meriat. Nah, itu dia zaman dulu itu tetap berpuasa.
1: Berpuasa terlebih dahulu berarti ya.
0: Dia merias, ya. Mungkin pada waktu dia dikejaran seperti ceritanya Joko Tarub, ya, Juri Nawang Mulan kembali ke apa senamanya ke angkasa, ya. Besok kalau anak nikah aku dan akan datang untuk merias. Nah, sama itu dipakai dengan cerita itu. Setiap mau menikah dengan Midodareni itu perias itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa mengerti kemudiannya ya, dan memake up si perias itu bisa berubah atau manglingi.
1: Oh, berubah atau manglingi.
0: Juga ada tetapi keselamatan juga, keselamatan yang dirinya dan keselamatan yang meri.
1: Nah, itu dia. Dari dulu memang dilakukannya seperti itu, kata Jebu Waranji.
0: Tapi pun demikian. Sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya. Ya. Tidak hanya menyalakan, itu ada doanya. Itu juga kepada siapa. Nah, seperti itu.
1: Nah.
0: Misi kita mau masuk rumah juga, assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan dupa, itu ada jawabnya. Jadi, jangan berpikiran banyak berkata, wah, itu loh, si A itu sesaji, terus tiap pagi, terus dupa, itu pasti punya kekayaan, atau apa itu persediaan atau tidak kita seperti ini rasa syukur kali itu kalau kita lihat set loh mas ya apa yang dia masak ada waktu di situ ya kan disisihkan dulu bukan disisakan diturahnya dalam artinya tapi dikesampingkan dulu untuk sang yang widi ya, hari ini dari Tuhan widi aku bagi ditaruhlah dia di pura itu.
1: Demikian. Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu juga sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih. Sajen itu sebagai sesuatu yang misti seperti atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bupon sendiri bagaimana menanggapinya?
0: Saya tidak pernah, kalau dari saya, saya pribadi, justru itu ungkapan yang luar biasa.
1: Ingatan,
0: kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita. Ya. Karena di dalam kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal, itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak kepastikanlah. Cuman kembang, cuman minum, cuman makan dahara. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya. Harus ikhlas.
1: Nah,
0: jangan takut untuk miskin.
1: Itu dia.
0: Nah, sudah diatur sama rezeki.
1: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jeng
0: Buwaraji.
1: Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi kan tuh, Bu Warang, Je?
0: Betul.
1: Kalau juga tadi Bu Warang menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu, Je, Bu Warang. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan nggak, Tan Bu Warang, terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda nggak, Tan, ya?
0: Tujuannya itu tetap sama.
1: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
0: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan.
1: Ya.
0: Tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi. Seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya. Bunga. Bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja, Tambuja itu kan pengertiannya bunga kuburan. Ya.
1: Oh, iya.
0: Sedangkan di sana di Bali itu bunga itu tambuja tetapi yang tidak dimakam ya itu dia juga yang dimakam mereka tidak dipakai ya itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo ya. Jadi setiap daerah, apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu, kalau memang adanya itu, adanya bougainville, mau adanya apapun, itu ciptaan Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa, dan jawab kita.
1: Aha, begitu, berarti memang ucapan itu tadi, ngatain Jeh Buar aja. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Waro. Bagaimana Bu Waro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu, Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
0: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya, Mas ya. Jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung. Ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak-anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya. Tapi mereka bingung, meng-meli saja, cuma ibu saja duduk disirami. Tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu. Satu di adat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
1: Ada apa?
0: Bekakak dong, Mas.
1: Salah satu budaya yang ada di Gamping gitu, Je.
0: Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa.
1: Bersih desa.
0: Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan apa, membersihkan desa dengan gunungan dan hasil panen kita. Dan aku bisa untuk rayakan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
1: kan? Kanjanya, berbagi ngapem.
0: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhur, bukan apa cucu kita.
1: Nah itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Ngeran aja bubar aja.
0: Jangan sampai muda sekarang meskipun seperti saya. Susah, nuk ramut deng, gak jelas. Ben, aku yang melaku. Jangan, justru mereka dirangkul. Ayo ikut gawe itu tadi. Itu gak foto mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jamas, di sirami ini ngopo. Nyembah keris sama itu ada maksudnya. Kita lahir itu mesti ada ya, kita lahir ada tanggalnya, netonnya, neptunya. Ya, kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilang.
1: Punya saudara ya, kembar.
0: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
1: Buaram lah yang lebih tahu ini.
0: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Haji Ari Ari, sedulur papat limo pancer.
1: Oh, Kakang Kawah Haji Ari Ari, sedulur papat limo pancer.
0: Saudara kita, nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik, tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal juga begitu. Mm-hmm. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan, perlindungan. Mm-hmm. Ya, biasanya cuma nasi putih acaranya 7. Nek wong Jawa bilang 7 itu pitu.
1: Pitu.
0: Ya kan? Pitulungan.
1: Pitulungan, pertolongan menika ngaten nggih Bu Raje.
0: Kan benang, benang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
1: Itu.
0: Untuk kita agar selamat.
1: Selamat.
0: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
1: Ngelaku prihatin ngaten nggih Bu Raje. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu nggih Bu Ronje, termasuk Bang Ju juga ini berarti nggih.
0: Oh, punya.
1: Berarti Bang Ju juga ada Bang Ju itu, sedulur papat limo pancer. Loh.
0: Okay. Ketawa.
1: Ketawa di hari-hari.
0: Kan tawa itu air ketuban yang keluar saat lahir.
1: Oh, makanya disebut kakak, ngata aja kakang, nggih.
2: Oh,
0: oke. Okay. Itu air untuk melicinkan carane ya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau plasenta.
1: Oh, ngatan. Pemaknaannya di situ nggih, Bu Ranje.
0: Jadi keluar. Sama apa? Kali cukup di leher, makanya bisa namakan kalung usut. Mungkin kayak menjadinya anak kalung usut. Aku ben kalung, aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu. Jadi akan kawah tuh kawah dulu, dulu ari-ari. Nah setelah itu adalah detik, detik itu darah. Mm-hmm. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf. Setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian puser atau tali puser.
1: Nah, nyata nih, Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri, nyata nih, Bu.
2: Itu dia. Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya, Bu War dan juga Mas Gilang ya.
0: Aku menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
1: Oh, ngerti. Sangkan paraning dumadi.
2: Oh, po artine.
1: Artine apa Bu Ora itu? Je, ngaten, Je Bu Ora. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
2: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu Ora dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya, yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
1: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
2: Oh, oke, siap. Nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po pendengar Pro4, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Pro4 dimanapun berada, barengan Ayu Joritia dari Pro4 Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Pro4 Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya, ya. Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Pro4 Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Pro4 ya. Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: iya, malam. Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga gimana, bingung ya. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Pro4 Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan, dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeay, itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada
4: dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Theo di Magelang. Lalu Suara Budaya Nusantara, Theo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Theo tadi. Dan juga mungkin ke Bu Woro juga ini, Jih. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Jih. Masih semangat, Jih, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya, monggo Bu Woro.
4: Monggo tadi Bu Woro ada dua pertanyaan juga, yang dari Jakarta tadi ada Pak Haris.
5: Nah, pertanyaannya Bapak Haris. Yeah. Rayu-rayu sehat selalu Pak Haris, rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
4: Amin.
5: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih. Tradisi mana aja dengan tradisi. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa. Mungkin Batak ada, Kalimantan, Bibi juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan. Menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya, Pak Ari. Sekali lagi, singkatan kur terluhur dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya Pak Hari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam tirakat 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan pahlawan kita. Nah, itu Pak Hari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Hari. Tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potong. Syukur, aduh. Hari ini bertambah, bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Sisi Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Ya, meskipun itu rezeki kita loh, ya. Bisa dimakan juga. Itu adalah ucapan syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
4: Betul.
5: Untuk memahami makna, kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
4: Itu dia.
5: Siap. Dalam praktiknya, dalam praktiknya itu banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
4: Yang utama.
5: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat. Pemahaman budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya praktik tertentu dalam sesuatu itu tidak sesuai dengan keyakinan kita. Perbedaan pandangan itu juga. Tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting di situ, Jeh Buoro.
5: Juga kalau bisa tetap menghargai.
4: Leres. Ya gitu.
5: Yang tahu mati mau ini tidak apa-apa. Mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Mereka tidak harus dengan menggunakan sesaji atau kupon, tetapi yang menggunakan sesaji atau kumpung saja bukan berarti
4: ngaten gitu je Bu Wara tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang
3: di Mas Teo ya
4: Bang Jun je
3: siap oke
5: Mas Teo juga
4: atur nuwun
3: terima kasih ya. Siap
5: Mas Teo juga seperti itu ya nggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi
4: ya
5: bahwa itu apa itu untuk persembahan ya seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitan kalau sekarang itu kita bola ditumpuk-tumpuk sampai tinggi kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
4: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama-sama saja ngaten Jaya Ibu Wara itu.
5: Kita juga menduakan Tuhan dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah kita.
4: Oke. Terima kasih Ibu Wara.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
4: Yang ditelepon belum ada Bang
3: Belum Ju, ada. Kita angkat dari Jakarta boleh ya?
4: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju.
3: Ya udah.
4: Maaf nih, monggo.
3: Yeah.
4: Sugeng siang, Sutresna Budaya.
6: Sugeng siang. Mas Gilang kali sudah
4: niki? Monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
3: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
6: Pak Gilang pun person itu.
4: Ya monggo, ya dikenalkan lebih dahulu. Ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya Pak.
6: Oke. Ini sebagai Sagio.
3: Pak Sagio, oke. Silakan Pak Sagio, pertanyaannya.
6: Ini enggak, ini maaf, saya enggak bukan enggak banyak.
4: Yeah.
6: Tapi di sini tadi kan berembuk
4: yeah.
6: dengan mau bertemu dulu loh Mas Gilang.
4: Yeah.
6: Besok tanggal 6 mau pertemuan.
4: Oh, nggih. Itu nggih, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nggih, matur nuwun Pak Sagio.
3: Iya.
4: Nggih, terima kasih Pak Sagio.
3: Meet up ya bahasanya Mas ya, betul, Mas bilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya, luar biasa.
3: Oh ala, podo di oh, di sini juga sama. Ada aja. Kita kan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya siap, silakan Cik Guria. Iya silakan Cik Guria, dipersingkat karena waktunya juga halo, udah mepet ya.
7: Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
7: Sutowijay. Namanya panjang.
3: Iya. Cegu punten boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
7: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Gurian.
3: Iya, silakan Cik Gu.
7: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Bu Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah itu dua pertanyaan aja tanggapan dari figur ya.
3: Oke, siap kalau gitu.
7: Terima kasih banyak Mas Gilang.
3: Terima kasih.
7: Salam budaya Nusantara.
3: Iya, Cegur ya di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Ibu Waro.
8: Terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
3: enggak ada. Ria.
4: Cegur ya.
8: Oke, Bu Cegur ya. Terima kasih sehat-sehat selalu, Bu ya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya. Kembang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah, betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja. Ya, kenapa tidak bisa pisang emas ya? Apa namanya? Itu betul sekali. Halo?
3: Iya, silakan. Halo. Silakan Ibu.
8: Nah, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran. Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya. Satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman atau kembang bureh. Ya, itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga pasti ada bunga mawarnya setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta ya, tulusan itu mawar. Kemudian melati itu melambangkan keharumnya nama baik, kemudian ketujuan ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang ya, makanya selalu akan di
4: kenang
8: sebaiknya ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon itu? Adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga, dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga ya, seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu ya, seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi, ya, ada melati, ada mawar, ada kenanga, yaitu melambangkan keindahan, keselarasan, nah, seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu. Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya, biasanya untuk bedak dingin ya kan, minyak apa itu digunakan bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi Ibu tadi bilang harus ada pernikahan, itu bagusnya itu menggunakan kembang apa? Ya, seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya, itu juga boleh. Ya, tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh, harus tiga, harus apa, ini tidak. Ya. Kalau seandainya memang di situ, di daerahnya cuma ada tiga macam. Ya, ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi, biar semuanya memancar. Ya. Ada lima, lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting wujudnya, dan saya tadi mengatakan jawabnya. Mm-hmm. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya mengadakan pernikahan suci anak saya.
3: Okay.
4: Gitu, tentunya. Tidak
8: bisa menghaburkan dan adanya tiga ini.
4: Yang
8: akan kami persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
3: Siap. Kalau gitu.
4: Ya, bro, matur nuwun tentunya. Itu tadi JJ Kuria.
3: Ya. Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada.
4: Gitu. Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Jay.
3: Boleh kita baca WhatsApp aja, masih Mas
4: ada Gilang. Yang hadir ini, Jay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Rahayu. Salam kenal, saya Ratma dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
3: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
4: Oh enggak, Bu Woro, bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
3: Sekalian closing statement nih.
4: Kesempatan kita di siang hari ini. Oh enggak, Bu Woro, J.
8: Iya, terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu tidak selalu harus berarti memanggil roh. Ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya. Yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur, atau nilai-nilai budaya juga. Ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan. Ya, kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil. Ya, untuk saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan ya, saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, jadi kembali ke agama, mohon maaf bahwa Tuhan itu kelihatan, kelihatan dan tidak kelihatan juga. Ya, kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
3: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
8: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
3: Siap deh.
8: Ini malam Jumat mau membakar supaya jangan sampai ada roh-roh jahat, katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Kenapa harus menunggu dalam malam Jumat? Roh jahat itu sudah berbeda alam. Setiap hari Senin juga ada kok. Jadi tergantung jawabnya saja.
4: Begitu, Ji.
3: Ya, Bu Woro, matur nuwun. Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
4: Betul,
3: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promat FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
4: Terima kasih Bang Jo. Waalaikumsalam.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Arisna, anggota Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi, mendorong pemerintah pusat menambah pembangunan sekolah rakyat dan sekolah menengah kejuruan SMK di Provinsi Bengkulu. Usulan tersebut disampaikan Erna saat mengikuti rapat dengar pendapat atau RDP bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam rapat tersebut, Erna menegaskan bahwa pembahasan mengenai sekolah rakyat tidak semata-mata berorientasi pada jumlah sekolah yang telah dibangun di setiap provinsi. Yang menjelaskan saat ini Bengkulu tengah mendapatkan 2 sekolah rakyat berlokasi di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Namun, kondisi tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Erna secara khusus mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan SMK di Kabupaten Bengkulu Utara, yang menurutnya usulan tersebut didasarkan pada hasil kajian kebutuhan masyarakat, bukan sekedar aspirasi politik. Kabar berikutnya, Arisna, bantuan benih padi yang rutin disalurkan pemerintah membantu meringankan biaya produksi petani di kawasan Danau Dendam Kota Bengkulu. Dukungan tersebut membuat petani tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan benih pada awal musim tanam. Salah seorang petani, Muhammad Handi Herdi Gunawan, mengatakan bantuan benih varietas Inpari 32 yang diterima hampir setiap musim sangat membantu kelompok tani. Menurutnya, bantuan tersebut membuat biaya awal bercocok tanam menjadi lebih ringan. Varietas Inpari 32 dipilih karena memiliki masa panen yang relatif singkat, yakni sekitar 85 hari setelah tanam. Hasil panennya dikenal menghasilkan beras berkualitas yang dipasarkan sebagai beras pandan wangi. Dengan adanya bantuan benih yang terus berlanjut, para petani berharap produktivitas pertanian tetap terjaga. Mereka juga optimistis hasil panen mendatang mampu memberikan pendapatannya lebih baik meski biaya produksi masih cukup tinggi. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat, dari sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari sana masih sama Pak Gas dan juga Inga Anggun ditemenin sampai pukul 15 waktu di Jawa Barat ya. Jadi kok tadi sudah ada Bang Riku yang request lagu di sana dari pukul ya jam 1 kurang tadi. Tapi mungkin karena waktunya sudah terbebat di sana, jadi baru bisa untuk kita bacakan saat ini. Terima kasih Bang Riku yang sudah selalu mendengarkan, sudah selalu request ya kan. Bang Riku ini kali ini mau putarkan lagu Top Si Mamora, Bulung Nisi Mangarata. Oke abang, lagunya sudah Bagas redikan untuk abang. Jadi langsung aja di sana kita putarkan lagu requestan Bang Riku di Tanah Mata dengan Bulung Nisi Mangarata.

Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Ritual Adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh leluhur.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari sana, aku ada request dari salah satu pendengar setia yang tidak mau disebut namanya. Waduh, ternyata ada juga ya, bisa seperti itu. Requestnya langsung dua lagu ada sana, dengan ibu bapakmu yang anak musik nakal sama kelingan mantan. Waduh, kok lagunya berat-berat sekali ini, Mas sama Tombak ini. Boleh lagunya bakal suruhkan dahulu ada sana ya. Jadi bila yang pengen request masih bakal tunggu kurang lebih setengah jam lagi untuk di Brendo siang di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9964.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai Ketua Sanggar Seni Cendrawasih. Sebagai pelaku musik bambu, kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia. Bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk. Sampai di sana daerah Biak Timur, kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus. Hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan nada gitar dan piano.
1: Setelah kami potong, kami bawa pulang kemari, kami harus ukur lagi, potong menurut ukuran tangga nadanya. Setelah itu kami pakai kesetelan dengan gitar atau pianika. Setelah kami potong, kami ambil pianika, tiup, terus kami dengar bunyi. Jadi kodanya macam C, F, G, D.
0: Selain itu, panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
1: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
0: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1-2 hari jika dikerjakan dengan serius.
1: Kira-kira 14-15, 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14-15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari ya bisa 1-2 hari saja. Tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada dan mendunia. Selamat Hari Musik Nasional tahun 2022. Saya Dima Sani, Kasumasa Showing.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Adesana Pemkot Bengkulu melalui Dinas Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan atau PKH terus berjalan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada triwulan kedua tahun 2026, sebanyak 14.495 warga Kota Bengkulu tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat atau KPM menerima bantuan PKH. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afri Yenita, mengatakan penyaluran bantuan berjalan lancar berkat koordinasi yang baik antara petugas lapangan dan para pendamping PKH. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Program PKH sendiri tidak hanya berorientasi pada pemberi bantuan tunai, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Pemkot Bengkulu pun menghimbau seluruh penerima manfaat agar menggunakan bantuan yang diterima secara bijak. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 15 waktu Indonesia Barat, Adik Sana sekaligus Bagas pamit undur diri dari ruang dengar Adik Sana di Perindo Siang. Nanti bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal ngawani Adik Sana di Perindo Petang. Bagas pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil nakau anak ini kok.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut, lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Radio Petang, Pro 4 RRI Bengkulu. Melah bedangdu. Joget kita. Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Melah Berdangdut. Joget kita. Pro 4 FM.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulau, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Ah, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki, mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Drama radio persembahan RRI Bengkulu dengan judul Terjebak Candu Game Online. Dengan para pemain, Edo diperankan oleh Marli Effendi Zakaria.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres.
0: Sarah diperankan oleh Miatu Rohma.
2: Kayak introspek sendiri kamu, Mas.
0: Ami diperankan oleh Intan Novriza.
3: Ayah bohong, katanya capek.
0: Bos Kevin diperankan oleh Hari Handika.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu.
0: Dokter diperankan oleh Dian Purnamasari.
5: Jadi ini harus lekas kita obati.
3: Ayah, asik, ayah udah pulang. Ye. Ayah, temenin Ami main dong.
1: Aduh Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
3: Ya ayah, ayo dong main sebentar aja.
1: Ayah capek Ami.
3: Ayah bohong, katanya capek, kok malah main game?
1: Ya ini tuh biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
5: Ami, kenapa sayang?
3: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya bunda.
5: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh, mau gak?
3: Serius bunda? Mau.
5: Nah, Ami ambil sendiri di dapur ya. Bunda mau ngobrol sebentar sama ayah.
3: Oke bunda.
5: Mas.
1: Iya.
5: Kamu kan udah sibuk kerja seharian. Apa kamu gak ada waktu nih buat keluarga? Kasian lo Ami, pengen main sama kamu.
1: Yah, jadi kalah kan? Kamu tahu gak sih, aku tuh lagi stres. Pekerjaan aku di kantor bikin aku pusing. Jadi, aku perlu nih nge-game.
5: Tapi kan ada juga waktu buat anak, Mas. Buat aku juga.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres. Makin stres. Aku perlu waktu untuk main game. Untuk hiburan. Udah, sana.
3: Ayah, kok makannya sambil main game sih?
5: Main gamenya udah dulu dong, Mas. Masa gak malu nih diprotes sama anaknya? Lagian ya kalau di rumah kamu gak pernah lepas dari game loh Mas.
1: Aduh, kenapa sih kalian? Game itu hiburan aku. Udah deh, kalian itu gak usah banyak protes. Ah, gak asik banget nih main depan kalian. Bikin aku kalah. Tuh kan, kalah nih.
3: Bunda, ayah gak sayang Ami lagi ya? Ayah lebih sayang sama game online-nya ya bunda.
5: Enggak sayang, ayah pasti sayang banget sama Ami. Nanti bunda coba bicara sama ayah ya. Mas. Kok kamu belum tidur sih? Katanya ada meeting besok pagi. Kalau kamu main game sampai subuh, nanti kamu kesiangan loh, telat ke kantor.
1: Kamu tuh ya cerewet banget. Kalau kamu mau tidur, tidur aja duluan. Gak usah ganggu aku dulu. Aduh, telat lagi nih. Kamu gimana sih? Kok gak bangunin aku? Aku telat nih jadinya.
5: Aku udah bangunin kamu, Mas. Tapi kamu gak bangun-bangun. Dari semalam kan aku udah ngingetin. Kamu tetap aja main game sampai pagi. Gak ada untungnya, Mas, main game. Cuma buang-buang waktu aja sih kamu.
1: Alah, malah ceramah. Udahlah, aku berangkat dulu. Kok jadi ngantuk gini ya? Mana laporan belum selesai lagi? Mending main game aja dulu. Siapa tahu ngantuknya hilang.
4: Edo.
1: Iya bentar.
4: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi nih.
4: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi menang nih.
4: Eduardo Putra, ikut ke ruangan saya sekarang.
1: maaf, Pak.
4: Saya nggak butuh permintaan maaf. Ikut saya sekarang.
1: Baik, Pak. Baik. Siap, Pak. Siap.
4: Laporan kamu mana? Kok belum ada di meja saya?
1: Pak. Sedang saya revisi, Pak. Nanti sore selesai.
4: Nanti sore? Kemarin juga kamu bilang begitu. Kemarinnya lagi juga. Nanti.
1: Iya, maaf Pak Kevin.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu. Saya juga sudah peringatkan kamu berkali-kali. Di kantor itu untuk kerja. Kamu malah sibuk main game. Pekerjaan kamu terbengkalai. Semuanya berantakan.
1: Saya minta maaf Pak.
4: Sudahlah, ini sudah saya siapkan pesangon untuk kamu.
1: Tapi Pak.
4: Maaf Edo, batas toleransi saya sudah habis.
1: Saya minta maaf Pak. Saya janji tidak akan main game lagi di kantor. Saya akan fokus bekerja.
4: Keluar.
1: Pak.
4: Keluar. Atau saya panggilkan satpam untuk ngusir kamu.
1: Pak Kevin. Pak, saya mohon Pak, beri saya kesempatan
4: satpam
1: sekali lagi.
4: Satpam.
5: Mas. Mas. Kok kamu gak kerja?
1: Aku tuh udah gak kerja lagi.
5: Loh, kenapa Mas?
1: Bosnya tuh rese. Masa aku main game doang bisa dipecat cuma gara-gara telat ngumpul laporan?
5: Mas, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu sampai dipecat dari kantor gara-gara kecanduan game online, tapi kamu gak kapok juga, masih juga main game, malah nyalain bos kamu. Gak introspeksi diri kamu, Mas?
1: Sarah, kamu bisa gak berhenti cerewet ke aku? Aku lagi pusing nih.
5: Aku juga pusing ngadepin kamu, Mas. Kalau kamu gak mau berubah, mending aku pulang aja ke rumah orang tua. Aku mau bawa anak kita. Toh kamu juga lebih sayang sama game kamu ketimbang aku dan Ami.
1: Sarah, kamu ini apa-apaan? Suami lagi pusing, kamu malah ngambek minta pulang ke rumah orang tua. Aku gak ngerti sama kamu.
5: Kamu yang bikin aku kayak gini, Mas. Awal pernikahan kita aku sangat bahagia. Kamu laki-laki yang sayang keluarga dan bertanggung jawab. Tapi sekarang apa? Kamu abai sama aku, sama keluarga kita. Bahkan sama pekerjaan kamu di kantor, Mas. Kamu sekarang dipecat. Kita mau makan apa, Mas? Kita mau makan apa? Aku mau pergi aja, Mas. Aku udah capek, Mas. Aku capek ngadepin kamu. Mau nasihatin kamu kayak gimana lagi, Mas?
1: Sarah, Sarah, dengerin aku dulu. Aku bisa cari pekerjaan lain lagi. Aduh, aduh.
5: Mas, Mas, kamu kenapa, Mas? Kamu kenapa, Mas?
1: Ibu jari dan pergelangan tangan aku sakit sekali, Sarah. Aduh, tolong
5: Mas,
1: aku, Sarah.
5: Mas, kita ke rumah sakit sekarang ya, Mas. Dok, jadi masalahnya apa, Dok?
2: Begini ya, Bu. Suami ibu ini terkena sindrom Quervain.
5: Quervain? Apa itu, Dok?

0: udah banyak repotin kamu.
1: Gak apa-apa, Mas. Sudah kewajiban aku menjaga kamu. Apalagi kondisi kamu lagi kayak gini.
0: Tapi Sarah, aku benar-benar minta maaf, Sarah. Aku sudah gagal bahagiain kamu.
1: Belum telat, Mas. Belum telat untuk berubah. Aku maafin kamu, Mas.
0: Tapi apa Ami juga mau maafin aku, Sarah? Aku udah lama gak nemenin Ami main. Sibuk sendiri sama dunia aku.
1: Ya udah, kamu coba minta maaf sama dia ya. Semoga Ami mau ngertiin kamu, Mas.
2: Ami maafin kok, Bunda. Ami kan sayang Ayah, tapi ada syaratnya. Sepulang kerja, Ayah harus main sama Ami ya. Ami gak mau rebutan perhatian Ayah sama game online lagi.
0: Iya sayang, Ayah janji akan lebih perhatian dan ngasih waktu Ayah untuk Ami.
2: Janji?
0: Janji sayang.
2: Oke deh, Bunda-bunda, sini-sini. Yuk kita berpelukan bertiga sama Ayah. Berpelukan.
3: Demikian Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Terjebak Candu Game Online. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pro 4 FM.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Kong adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: Berendo Malam, Perempat RRI Bengkulu.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Perempat Bengkulu, Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

sana di Barang Persada dan Panadol dengan ikut sesela tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hariko 7 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Anika dan segenap kru dan petugas hariko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

bahagia di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, moderal melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Rabu 8 Juli 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Rahman.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita. Titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya, keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intelektual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya.

0: berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya din, ya aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milik-Mu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadap-Mu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan, di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya."

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat, meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu.

0: Prompat FM.
1: Prompat FM. Ya Allah, ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Selamat datang kembali di FM Perempa Bengkulu di sana. Selamat pagi di Perempa pagi hari ini bersama Riri yang ngawani di sana di edisi Rabu 8 Juli 2026. Selamat pagi. Pokoknya jangan lupa untuk semangat di pagi hari ini karena masih panjang proses aktivitas kita di hari ini. Dan jangan lupa untuk sarapan di sana ya. Dan Riri ngawani di sana hingga pukul 10 pagi kala. Jadi jangan kemana-mana, tentunya dengan informasi dan lagu-lagu daerah yang sudah disiapkan.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak pun ada. Jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua. Sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua dikatakan kepala pintu suku Kak Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanakku?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak.
1: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanak Puha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano, atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanak Puha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanak Puha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanak Puha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanak Puha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanak Puha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanak Puha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian karena Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal, yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur, kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu-satuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan apa itu? Ekosistem kars itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kars. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya. Relatif bagus. Ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan Kanakpua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu, sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi, jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan Kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah, buka jalan Jepang. Memang lintasan Kanapu itu. Wih, kasihan Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan Kanakpua, di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat Kanakpua leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampingkan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kapkaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut. Ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di Dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Pungua, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.